Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandurio. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidok. Belabuh hari sidok terdudi datai, danyok baru mayar sidok terdulu. Sidok terbelabuh gawok pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidok terdulu belabuh gawok terima, sidok ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidok megok sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidok ngambil duitnya, sidok lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidok berkuli. Ku sidok, sidok tidur di tu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelaban panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidok sebako ngegaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku resida. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku pun terdekat ngaji sidok tidudi, datai tu bakal gaji tidak diberi aku ngagi nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati nuab gede ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak ti dudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak ti dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama untuk kejakup berkurung tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah mayon musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di Mansau nyok. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak gaji terdekat ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang mayuh nyok. Minimum wage kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itung tak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekenya, diri buat market anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedak gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli tu guna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisip diri buat market pekerjanya. Nanti tak boleh pengawak, nama utai kena sidak melih pemakai ke sidak sebidik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidudi berunding kaya. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ia baruah, mayanya menyok. Tak dekumbai baruah, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti ari sempama tu cukup besar reti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah piok, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengarap Kristian ti benar. Keterubah, nenak semama tu Jesus ngajar bala murid ya pasal bala tidak kedatai nitih ke Jesus udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ya bayak penitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu jadi orang Kristian, tak laban kelama udah bersemiang gereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu
Arinya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lo suah megak dekat nguasa bala pederi teka pastor tigawak dia. Penglama nuan udah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari Rabukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala Rajudah. Sida Rajudah nemu diri orang tu dah dipilih halatala, the chosen people. Tangko Jesus tu dah tahu ngasuh sida sumung. Lalu merenang rendah Rabukai tiukai bangsa Rajudah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya tibaru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sidak Rajudah, ndak ngasuh merenang rendah Rabukai, tiu sama nbiak Allah Ta'ala, serta dia kredo kaya. Nyalai dia tu menyadi, kumai kita berarti kajar Jesus, ngakai kita Kristian kemayar itu. Ngenak leka jaku sempama tu. Ketrubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita, lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah ke ya. Semua derundiang Allah Ta'ala berga magang. Nadai lebih, lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati di atas kayu regang. Tang sepama tu megak tahu nunjuk ke gaya Ratala melalu ke kita di pulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal ke dunia tu. Lalu nadai milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu. Allah Ta'ala tetap menerima kita, enggak basa, enggak penglalu, ti sebakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita mendak pemesai pengasih enggak penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli tidak serta dapat bekerja, tang nadai tertemu kurang tidak ngambil sedap kerja. Sampai kesedak diambil orang ngawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinuk lebak kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tahu diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji ngare balak kuliah. Lalu berjalai ya ti merik gaji, kita medak pemesai pengasih orang ti mampu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu itu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Entia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai kebala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak nerima ukai ngau pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talam menjadi. Ia meri kita utai ukai ketegal kita patut nerima ya, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dah meri selamat ke kita. Duduk area temeri anak tunggal ya, datai ke dalam dunia tu serta mati di atas kayu regang, kena nanggung dosa kita. Menjadi, buat mu Allah Ta'ala, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong eklesia, lalu kena nolong mensia megak terpedak sebaka bermua Allah Ta'ala. Tu megak sebaka dengan pemberi kita suara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita, tang gaya hati kita tidak ngerja, ngau hati kita tidak meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumri seribu. Lun miak siku bisik duit 50 sen, lalu meri semuanya.
Allah Ta'ala muji pemesai pemberi nemiak temerik 50 sianya lebih haria temerik 1000 hari pemisi ya. Nemiaknya merik 50 sian merik hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah Ta'ala. Utai tidak keberat kalah Ta'ala ianya spirit kera putih. Kita tinggerja dengan kita temeri. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak, ngajar pesan pemberi arilah Ta'ala, tiap duduk arif pengasih toko grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada siku kita patut menerima ya, tang Allah Ta'ala sudah beri setiap iku kita, laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present toko hadiah, tang cuma pengasih arilah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagailah Ta'ala tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih, ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh sidak nemu lemerti kutai terpatut gagak sidak. Lebri kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku ajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawal dan penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Shalom, lalu selamat bertemu baru bala kita buat program Tungkat Semangat. Sehari itu aku ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak buk Jeremiah 30 ayat ke-17 ngagai 20 nyak baca kita lalu ayat ke-17 nyebut utai munyi itu. Tak sebenar aku maca tu bala peninggal mana kita bersampi dulu lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami buat program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkat ti berlimpah dikenatai ke hari nuan siku ajak. Nuan Tuhan ti badas, lalu pemadas nuan ukai seminak disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut kami, ngau berkat ti datang hari nuan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke-17 nyebut menyituk bala peninggal, aku dekat ngasuh kita suman baru. Aku dekat ngerai keteliah kita. Aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menyadik dalam Tuhan. Tuhan kita ukai semina pengagak serta pengelepas. Tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi. Ya orang Israel bak mayanya sidak ya teliah, sidak ada perinsa, sidak ada kemedias. Lalu sidak ya dibuai ari menua, sidak empuk tegal dosa. Tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal kepenusah sidaknya, bah namarti jakuknya

dari dalam Tuhan. Tuhan ngubah pemerintah ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyai ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya, ya nak

Dengan nombor satu, Tuhan nyadi ke penyuman. Ayat ketiga 17 tadi. Aku dekat ngaso kita suman. Aku dekat ngerai ke penyakit kita. Aku, Tuhan, udah berjaku. Nah, bab Jeremiah tu berjaku pasal semaya Allah Ta'ala. Semaya yang dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat, Allah Ta'ala nak kalak bola. Dini kita medaknya bab Titus 1 ayat kedua. Pengharap ngau penemu ti berduduk bab pengadang ke penghidup ti meruan belamanya ti udah disemaya kalah tala. Allah Ta'ala enda kalak bola. Kenyau hari sebedau penumbuh dunia. Erti jakuk tu bala peninga Tuhan dekat ngamat ke semua semayanya. Tuhan nak mungkil ke semayanya. Ya nak mungkil ke semayanya sekali-kali. Nama utai ti semaya kaya nyak mah utai ti nyadi. Kita jakuk Tuhan madah kita semina. Ya datai ngagaya ngau pengharap. Lalu berpegai bak pengamatnya. Lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So nama arti jakuk itu Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga. Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita ti sakit. Tuhan udah ngerai ke emosi ya ngau hati tik sakit. Amin. Ya mayuh orang ketegal mayuh penusah ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi lalunya tik ya ngasuh sidak ya nyau hati dia nyau kai main penusah tang datai ngage Tuhan. Tuhan kita ya dikumai kita merik kita shalom, merik kita pemai, merik pengelantang. Amin. Lalu pihak megak nama tekat geraya. Nanti kita putus kaul dengan pengandiri ya, putus kaul dengan Allah Ta'ala pan. Datai ngagaya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih ngasuh kaul ti putus dia tu dijantil ke baru, di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini. Erti jakit, erti penyakit tu ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala nyo jauh hari ya lalu kaget ngemerat ku tebukai menjadi dalam Tuhan. Ingat lebuh maya kita terkelincil bak dunia tu datai ngage Tuhan. Tuhan tau dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita lalu ngemaik kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak megak orang ti putus asa kegagalan ya ekonomi bak ruang bilik nyak tusah. Ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan oleh ulih mantuk kita, ulih ngemetul, ulih ngelurus, ya ulih ngemanah ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai terpatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun janduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan ulih ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminat datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja aja datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati lalu malut telih sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat ke-26 megak nyebut tu. Aku tu Tuhan tik ngerai ke kita. Nah tu semaya jakut Tuhan tau. Amin. So awak ke kita itu datai ngagi yang ngau pengharap lalu berpegai bak pengamatnya. Ada ke yang ngerai kenuan tekalamnya atau ke bamaya bukai. Amin. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, ngerai enyak bak jari Tuhan. Nama utai kena pelajar kita di tok bala peringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja. Nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua bala peringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduknya baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai ti menyitu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Indah bab jaku English madah. 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bab dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udo ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyari dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali tak ku nyebut datai ngagai yang ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia. Jakut Tuhan dituk bersemaya dekat merik pula.

Utai, baru nama utai itu dah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru. Nama utai ku dah lenyau. Nama utainya ianya menua ti rusak, Tuhan dekat ngemanah ke baru. Ya, ruang bilik ti pecah, Tuhan dekat berjantil ke baru. Amin. So pengagau ti udah lenyau, lepas kita pulai ke Tuhan, Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya, anda ngasuh hati kita tusah belama, Tuhan meri kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak, ya dia tu dekat diberkat oleh Tuhan. Lepas bangsanya datang ke Tuhan, ngaku pengelemik, ngaku penyalah, ya lalu ngemaruah, ngensuruak ke diri ke Tuhan, ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan tik gelap, dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik tik rusak, dia tu di kemanakah? Amen. So nama titik selalu merusak ekonomi ruang bilik. Lebuah maya kita titik nak nemu ngatur duit ringgit kita, atau kengerja utai titik nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngagai Tuhan, Tuhan nemu ya nego hati kita. Lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita titik bingkuk ngemana ke ulah kita. Ya titik dulu subak nuju ngagai pengerosak, tang dia tu Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru. Lalu dia lalu mulai ke ekonomi kita ingau mana bak ruang bilik. Dingau balap dingau. Tuhan ukai seminak dekat muai pemedia sekitai. Tangia dekat merik pulai baru, semua utai ti udah lenyau. Indah reta tenggira kitai. So nama utai kita pelajar kita dituk balap dingau. Nadai utai ti nak uliah dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau, Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngagaya ngau pengarap bak bookmark Mark Injil Mark 11:24 madah enti kita arap semua utai udah magang sutuk jakuk Tuhan enti nuan arap semua utai uliah magang. Tang anda nguji Allah Ta'ala, amin. So anda sekali-kali nguji Allah Ta'ala, datai ngau ensuruak, datai ngau atitik baruak, ya lalu amengkang arap, arap kayanya alai datai ngagai puan ku nombor tiga tu bebayak ngau Allah Ta'ala labannya mautai kerkerinduk Tuhan ianya kita itu pulai baru ngagai ya, pulai datai semak ngagai Tuhan. Lalu ia dekat datai semak ngagai nuan. Ia mengkang ngetuak pintu wati nuan. Lebuah nuan muka pintu wati, ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan. Penginginan hati Tuhan dekat ke kawal kita majak semak sesemak ngau ya. Entik kawal kita udah jauh ngejangari Tuhan. Datai ngagai ya. Bak Jeremiah 30 ya ayat 21 ngagai 22 simpul ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku, lalu aku nyadi ke anemia Allah Ta'ala. Atau aku macamnya baru. Ya, nuan dekat nyadi ke anemia aku, lalu aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan, pihak ku jakuk Tuhan. Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita. Ya, lalu kita itu nyadi ke anak ya, nyadi ke nemiak ya. Lalu kawal kita nyak bakal apai ngu anak. Tuhan yang nyadi ke apai kita. Amin, kita itu nyadi ke anak ya. Lalu apai ti berkeni ti nak ngemata ke anak. Okey, apatah lagi Allah Ta'ala kita. Mengkang ibuah, mengkang ambil berat tentang penghidup kita. Dengar tu pala menyadi dalam Tuhan. Kerja jiah tau ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawul ngau Tuhan. Bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar. Ya laban ti kita jauh hari Tuhan, kita itu nyadi mangsa dunia tu, nyadi mangsa penglemik kita empu. Ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke pun pengerai pengerai kita. Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita, tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita. Kawul kita ngau Allah Ta'ala. Bak 2 Korin 5 ayat ke 19 nyebut, dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbaik ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayatnya. Seperti ke rekan Jakob bak 2 Korin dituk bala peninga, Kristus ya mai kita berbaik. Kristus nyak Jesus. Ya. Ngemak Korin 5 ayat ke 19 nyebut, dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbaik ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayatnya. Seperti ke rekan Jakob bak 2 Korin dituk bala peninga, Kristus ya
mai kita berbayar Kristus nyak Jesus, ya, nama Kristus, ya, mai kita berbayar Kristus nyak Jesus, ya.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Dato' Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, yeah? As it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan.

0: dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim Nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
0: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
1: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut, hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abrahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Aulubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Megahertz. Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM untuk hari ini Ahad 20 September 2026 Masihi, bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini ada pertemankan and yang pastinya sajian hiburan untuk anda, lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. Semoga semuanya sihat di samping apa jua yang anda lakukan pada hujung minggu sebegini. Mungkin juga ada yang merancang aktiviti sepanjang hari ini. Semoga ianya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segalanya. Yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan anda juga dalam pemanduan pada ketika ini dalam kenderaan. Kemana hala tuju anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, untuk jam yang pertama ini seperti biasa, saya akan kongsikan info solat juga nanti di jam yang ketiga. Dan untuk jam yang pertama, info cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca sepanjang hari ini. Tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Dan manakala untuk jam yang kedua, okey, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Pintu FM dan juga Mir FM berisi pertemuan kita halu 10 pagi sehingga 11 pagi. Kepada anda yang nak turut serta bersama kita pada pagi ini, anda boleh hubungi talian Limbang FM 0852-11-246 ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda nanti di ruangan komen. InsyaAllah akan bacakan untuk pertemuan kita nanti halu. Dan untuk jam yang ketiga, hiburan teruskan lagi sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi teruskan anak kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari nanti.

Baik, Bunga dan juga Nur Aniza Idris dengan lagunya Intan Payung. Baik, 9.26 minit pagi. Saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, diramalkan cuaca jerebu. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan untuk pagi ini juga suhu diramalkan okay? 35 darjah Celsius okay? Dan yang mana untuk itu, kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun, teruskan kekal mendengarkan Aging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Atmosfera dengan lagunya Tak Tahu Malu.

0: Lapangan terbang tersebut hanya mengendalikan pesawat jenis ATR dan beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pesta Limbang di dataran tembingan Sungai Limbang yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, beliau mencadangkan agar penerbangan laluan Limbang ke Kuching ditambah kepada 2 kali sehari berbanding sekali sehari ketika ini. Dan langkah itu bagi menampung permintaan tinggi pengguna, memandangkan penerbangan bagi laluan berkenaan dilaporkan kerap penuh. Okey, baik, itu antara yang dimuatkan usi berita pagi yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: 55 tahun. Menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom merayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 Tahun RTM Limbang pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia anda.

sahabat ada kita ni pasti di hati. Baik untuk panduan kita bersama 9.48 minit pagi. Terima kasih sekali kepada anda mendengarkan Limbang FM pada waktu ini bertemankan N sehingga pukul 12 setengah hari. Baik tepat jam 10 pagi ini nanti kita akan siarkan di Dunia 10 Pagi dari Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Mir FM dan juga Bintul FM melalui pertemuan kita. Halo, memberi peluang kepada anda menyampaikan ucapan salam pada pagi ini. Anda boleh berinteraksi bersama dengan kami nanti di talian 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Itu untuk jam yang kedua nanti melalui segmen Halu 10 pagi hingga 11 pagi. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Dengarkan dulu lagu daripada Rizky Fabian hingga Tua Bersama.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: This is your radio. Bintang FM, pasti di hati.

0: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani pasti di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpanding di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpanding

0: Karpet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja di hujung minggu. Mungkin ada yang bekerja walaupun belum gaji, tapi apapun, teruskan semangat bekerja anda. InsyaAllah tak lama lagi gaji kan. Okey, jadi kita di jam yang kedua ini, seperti biasa setiap hari Ahad kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Halo, kita nak menyapain dulu di Bintulu FM dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. S1.
1: Selamat pagi. Z to the A to the N to the A. Zana di sana. Apa khabar
2: Zana?
1: Zana
2: hari tu. Alhamdulillah Zana sehat. Namun cuaca di Bintulu tu S1. Cuaca cerah tapi jerebu kembali lagi. Di Bintulu. Masih lagi berjerebu tu.
1: Masih lagi jerebu. Alhamdulillah. Macam di Miri, saya dah jual jerebu. Tapi alhamdulillah masih lagi ada hujan-hujannya. Masih juga ada panas-panasnya. Yang bercampur aduk.
2: Eswan, apa khabar Eswan?
1: Alhamdulillah, sehat Zana.
2: Alhamdulillah, pagi-pagi dah cerita pasal gaji.
1: Si, sebab ada pendengar kita yang ada bila nak gaji, hitung hari sebenarnya.
2: Siapa, bersabarlah.
1: Ya, bertabahlah. Jadi Zana, kita nak menyapa rakan kita lagi seorang di Limbang FM. Halo.
2: Halo.
3: Halo.

0: Assalamualaikum Iswan dan Zana.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar En? Apa khabar bis kita?
0: Sehat hari tu.
1: Cuma kadang hari tu tema Black Mamba hari tu.
0: Black Mamba.
2: Semua hitam hari tu.
0: Macam janji hari tu.
2: Ambai. Apa mimpi kita malam tadi?
0: Mentang-mentanglah menghitung hari, kata S1 dek.
1: Si bukan apa, bukan apa S1N. Siap nanggap beg duit kan gelap aja.
2: Yalah teh. Bila buka je beg duit nak keluar kupu-kupu-kupu-kupunya keluar. Berterbangan kupu-kupu.
0: Betul.
2: Okey, jadi N dan juga Zana, sebelum kita apa orang madah, sebelum kita nak menyapa rakan kita yang lain, mungkin ada setidaknya mau menyapa kita melalui panggilan ataupun setidaknya hantarkan salam di media sosial kita melalui WhatsApp kah, melalui Facebook kita kah. Jadi kita nak hiburkan setidaknya dulu dengan lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. Okey, boleh? Kita terus layan. Halo.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okay, halo, halo, halo.
2: Halo.
1: Dompet dah menipis. Aku suka main lagu apa nama PSA tu bila tengah-tengah bulan tu cerita dah. Ngenang diri pun enak. En apa kau bukan main en sengih-sengih en mentang-mentang ada speedboat dekat sini nak banyak program di Limbang nak en.
3: Banyak program di Limbang tu S1 sebenarnya.
1: Meriah sekali je saya nangga speedboat ya. Semadi flight kami dua sana hari ada delay. Munsik memang kami dua pergi.
2: Benar ya S1 no?
1: Okey, sebenarnya kita menunggu pemanggil kita En dan Zana. Jadi mungkin setidaknya kini tengah busy, ada yang baru bangun tidur. Maklumlah hujung minggu belum ada lagi ada pemanggil di talian. Jadi kita nak bacakan salam daripada Di Asan tu katanya. Assalamualaikum DJ, layan je halu pagi ni. Tiga stesen Amiri FM, RTMB Tulu dan juga Limbang FM. Nak dengar lagu Orang Putih katanya. Mun ada khas buat semua. Thank you. Layan 10 hingga 11 pagi ni. Layan menerusi 97.5 FM katanya. Iyalah antara satu salam yang ditinggalkan di ruang komen. Jadi kita nak angkat pemanggil kita dulu. Enda Zana boleh?
2: Ya, teruskan S1.
1: Alu tutup. Alu tutupnya. Alu sejadinya. Call. Jadi mungkin lepas tu nya akan coba lagi. Kena rasa macam berduit-duit rasa. Okey, jadi sebelum mungkin kita nak trailer dulu. Coba. Okey. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam Borneo Utara, ketiga cesen di JN, DJ Zana, DJ S1 juga. Kami ada lumpur, kau hari mare. Ada kita ada ngangkat, tapi putus-putus. Taliannya sibuk gagau JN. Oh, malum lah. Orang tengah tu, orang tengah banyak undangan tu. Banyak pasien tu. ada kami. Call kita putus kalian dapat situ disambung putus kasih sayang Tuhan saja yang tahu.
1: Aspia bukan main lagi panjang pantun Aspia.
4: Maklumlah orang sibuk tu sinuli kami.
1: Apa di busy Aspia? Seperti kan apa di busynya?
4: 7, 8, 9, 10 putus sudah. Kami ada lagu. Kalau kita sih tahu kami nyanyikan Adang Dut Reggae.
2: Teruskan.
4: Silakan. Semua untuk DJ Zana, DJN.
2: Ya, teruskan. Okey. Si sabar S1 ya, si sabar.
1: Nak dengar.
2: Si sabar ada S1.
4: Dengar. Muat ketiga pun salam sebutara. Okey. YF2, YF2, YF2, YM2, FN. Dangdut reggae, dangdut reggae.
1: Hebat.
4: Tentap buat badan bergoyang.
1: Asyik.
4: Menari sambil berdangdut, dangdut reggae zaman sekarang.
1: Janganlah
4: malu dan rasa segan. Ikutlah rentak. Kaki gerakkanlah badan.
1: Asyik.
2: rentaklah sampai pagi.
4: Goyang pinggul digoyang.
2: Itu ya. Sampai malam. Sampai malam.
1: Sampai subuh.
4: Goyang pinggul digoyang. Kalau kita tahu kakak anda yang ajak kakak anda Sofia tekan nok macam mentol lampu ya. Apa kita minta lagu dangdut Zaleh Hamid semua ada. Semuanya bebas kelak terlayap kilak kita ingat kejar. Kalau pasal hang out semuanya bebas tekan aja nok macam mentol lampu. Semua lagu apa lagu-lagu semua ada. Bebas lagu ya ko.
1: Iyalah teh.
4: DJ yang bertugas. DJ SWA semua DJ YFN, DJN, DJ Zana. Kami ada pantun.
1: Okay. Pantun lagi. Abang okay, boleh.
2: Teruskan.
4: Kalau aku tahu pria pahit. Seumur hidup ku kenang juga. Kalau ku tahu budimu baik, seumur hidup ku kenang juga.
1: Kelak Zana sambut.
4: Asaf yang menghiburkan semua sama terhibur. DJN, DJ okay. Ivan ada cuti.
3: Hari ini gagal.
2: S1, DJ siapa?
4: S1, N.
3: Gagal yang melihat
4: cuti
3: pesta.
4: Kan? DJN.
3: Hari ini gagal yang melihat pesta.
4: Awak dapat ramai anak buah ke sana. Ramai kan? Apa teh dikatakan?
3: Rigata Limbang. Hari ini last.
4: Kelimbang ada sekarang. Selalu sudah Kelimbang. Ada kadang-kadang ada Kelimbang juga. Balik Kelimbang juga JJN. DJ Zana buat DJ yang bertugas selama menjalankan tugas. Segala dipermudahkan. Semua DJ Tiga Tesen. Salam hujung minggu. Pada semua DJ, DJ Pak Jojo, DJ Mall, DJ Elwa, DJ Pas, DJ Tia, semua DJ lah. DJ Leo, kami meminta lagu.
1: Lagu apa ya?
2: Lagu apa ya?
3: Apa lagunya?
4: Lagu apa sajalah. Apa bunga-bunga cinta ada?
1: Kelak.
2: Misha Uma.
4: Misha Uma.
2: Misha Uma.
1: Insyaallah.
4: Macam saya nak sebelah dengan buat apa? Bibas tak keluarga, ada bibas keluarga. Kak Sadah tak keluarga. Kak Nas tak keluarga di Merudi, Wabas Awang Basa tak keluarga yang ada di Limbang. Usur Rosli pada Kucing. Itu saja.
1: Bye-bye. Okay, bye-bye.
2: Salam. Okay, terima kasih.
1: Bye. Okay, itu dia Sepiah tadi. Penggemar
2: Sepiah.
1: Peminat N tu sebenarnya.
3: N itu N kah?
1: Bukan N Limbang. Jangan diseru. Dah diseru. Ada lagi berkelip. Aku nak nyuruh Zana tu teh, tapi ada lagi berkelip.
2: Cepat teruskan S1. Cepat teruskan.
1: Padam dah. Sambung-sambung sebenarnya sidaknya tu nak call.
3: Lama sebenarnya kita
1: ya lah teh lamanya nunggu. Sebab ada pantun, ada lagu. Lepas tu mungkin ada salam lagi. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita nak menyampaikan salam. Okey, kita angkat dulu. Sebelum kita beralih ke bintu dulu. Nak Zana.
2: Teruskan okay. S1.
1: Halo.
5: Halo.
1: Yang tu saya
2: menyeru teh.
1: N silakan N. N.
2: Halo, selamat pagi.
3: N.
5: Dapat ni tu meh. Kena seru.
2: S1 menyeru teh. N.
1: Bukan S1.
3: Nya mana?
1: N menyeru. N menyeru N.
2: Nya tanya-tanya teh Nenda N tu kah?
1: N menyeru N.
5: Ya ada, meh ada dengar tadi. N tu kau ni, N tu kau.
2: S1 kan menyeru kan N?
1: N menyeru N.
3: N menyeru N.
5: Ya kak. Aduh, si dapat nama tidur macam tu. Kena seru aja.
1: Aduh, Zana. Susahnya mau tidur, Zana. Apa ubatnya tu, Zana?
3: Mau tidur tu, Zana.
2: Ubatnya minum klorok kali.
3: Jangan Zana, jangan. Di kolam.
5: Kenapa? Dapat na apa? Dapat na apa? Berdating. Kena seru aja.
1: Maklumlah awak tengah bahagia tu Zana.
2: Awak tengah dating hujung minggu tu. Awal pagi dating.
5: Jumpa calon, jumpa calon mak mertua.
1: Untung.
2: Di sini ya, En. Di sini ya, En.
5: S1 tahu.
2: S1 tahu.
3: Oh, berahsia dengan S1 no.
1: Si tahu, En.
5: Seru aja.
1: Maklumlah awak tengah bahagia tu sana.
2: Awak tengah dating hujung minggu tu. Awal pagi dating.
5: Jumpa calon, jumpa calon mak mertua.
1: Untung.
2: Di sini ya, En. Di sini ya, En.
5: S1 tahu.
2: S1 tahu.
1: S1 tahu.
2: S1.
3: Oh, berahsia dengan S1 no.
1: Si tahu, En.
2: S1 tahu.
1: S1 tahu.
2: S1.
3: Oh, berahsia dengan S1 no.
1: Si tahu, En.

0: lagu daripada Faris Adenan, Aduh Geli Mama.
1: Bukan main, Nen. Putar lagu dangdut, En.
0: Kita nak bergelik.
2: Benar.
1: Okey, En. Mungkin ada salam lagi di daripada Limbang FM, En. Silakan, En.
0: Okey, saya teruskan lagi, Azwan. Baca komen daripada Rashidah AD. Assalamualaikum, DJ En, Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas katanya. Selamat pagi. Dan salam berhujung minggu. Selamat berhibur dan semoga terhibur. Nak dengar lagu daripada kumpulan UKIS, I Love You, I Miss You. Terima kasih. Terima kasih Rashidah AD. Baik, ada pemanggil tu, Iswan dan Zana.
1: Silakan, En.
2: Ya, teruskan, En.
1: Saya rasa dari Sepitang ni.
0: Mungkin juga. Hello, selamat pagi.
3: Ya, hello.
1: Saya sudah dapat
2: anggarannya.
3: Kabarnya.
0: Alhamdulillah.
3: Cikgu
0: sihat-sihat hari ini.
3: Hai, atau tiang baik kebentangan bininya.
0: Ngam tekaan S1 tadi, eh?
3: Halo, Pak.
0: Katanya dari Sepitang.
3: Tadi aku menelpon ke Kemiri.
0: Kemiri, apa ya?
2: S1 mesti nangkat.
1: Nak dapat, nak ulah ni dengan bertelepon juga.
3: Opat
0: tu dengan giliran ya entah itu.
1: Ngam ada dengan menelpon.
3: Plus telepon ke Limbang.
0: Terbang ke Limbang. Boleh jatuh.
3: Berapa
0: minit jong aja?
3: Tetap mun bejogeng datang.
0: Mun bejogeng 2-3 hari tu buat datang.
3: Aduh, patah te.
0: Apa habarnya, Jas?
3: Baik ke.
0: Sehat ah?
3: Sihat-sihat saja kami di sini.
0: Kakal musim mana ke buah kah di Sepitang?
3: Masih ada lagi tu di bandar tu. Buah. Masih lagi orang berjualan buah.
0: Masih meriah lah.
3: Adalah kata.
0: Cuaca buah di Sepitang macam mana?
3: Cerah tapi macam Bandung juga.
0: Di Sepitang

0: jerebu kah?
1: Oh, masih ada jerebu nih.
0: Ah, masih jerebu.
1: Tapi kah? Ada berapa tabal, ada sikitnya ya. Di anu Limbang macam mana?
0: Limbang masih masih okey lah setakat ini.
1: Oh.
0: Walaupun ada sedikit jerebu, tapi masih di tahap yang sederhana.
1: Di sini sama aja tu, ada sedikit saja jerebu. Jen.
0: Ui.
1: Bila ke Sepitang?
0: Bila ke Sepitang, insyaAllah. Kalau kena lagau ke sana.
1: Adik.
0: Oh.
1: Kalau kan ke Sepitang, ngamari tamu lah.
0: Oh, sediakan durian dulu.
1: Duit arahku habis sudah.
0: Habis sudah.
1: Oh, kalau di Bandar Sepitang tu ada masih tu.
0: Kalau ada durian, kami bertiga ke sana ni. Eswan sama Zana, Mahaga ke sana.
1: Yang adik, kalau di Bandar Sepitang masih ada arah berjual yang Agro Bazar tu. Namanya Agro Bazar, tempat berjual buah-buahan sana.
0: Oh, di sana.
1: Oh.
0: Okey.
1: Kalau ke Sepitang, ngam tamu bah?
0: Oh, boleh.
1: Tamunya sini hari dua patang.
0: Hari dua patang?
1: Kalau hari tiga pagi.
0: Oh, pagi.
1: Oh,
0: maksudnya hari dua tu ya patang?
1: Ah.
0: Okey. Patang. Okey, baik. Teruskan kalau dengan ucapannya. Jas, kerana masa mencemburui kita ni.
1: Okey lah. Salam ini ditujukan buat DJ yang bertugas lah tiga stesen. Selamat hari Minggu. Buat tidak jumpa juga buat DJ Pas. Selamat hari Minggu. Buat padian lah di masa yang baru selamat hari Minggu.
0: Oh, jangan lupa kau sabut S1 juga eh.
1: Oh,
2: buat DJ S1.
1: Buat DJ S1.
2: DJ Suhan.
3: Ah, iya saya.
1: Adi, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Hari itu kan menelpon dah dapat. Ini last dapat.
3: Alhamdulillah. Terima kasih, Jas.
1: Telepon kita. Okey, Pak. Gitu. Nada mengair.
3: Nada.
1: Nada.
3: Kaja.
1: Digisa mengair kali hari Minggu ni.
0: Siapa? DJ apa?
3: Oh, Syah.
1: DJ Syah.
0: Syah pintu lo.
1: Terlupa pula. Buat DJ Syah. Selamat hari Minggu. Mana kau ujung minggu ni? Berjauh kangen. Okey lah. Itu saja lah.
0: Okey. Baik. Terima kasih, Jas. Selamat ujung minggu.
1: Ya, okey bah. Kalau kau.
2: Ya, terima kasih.
0: Okey. Bye-bye.
1: Okey.
0: Okey, itu dia Jas dari Sepitang.
2: Sepitang.
0: Okey, teruskan.
3: Okey, sudah end?
0: Sudah.
3: Nada lagi?
0: Nada lagi.
3: Okey. Okey, jadi kita di Mir FM, kita ada Eson nak bacakan satu salam dululah. Okey, salam ini daripada Nori Jerai. Salam DJ, kami dari Tatau. Kami layan halu pagi ni. Tiga stesen cuaca dekat Tatau, panas tapi berjerebu. Sikit minta lagu Hijab Rindu dari Black Hanifah buat keluarga di Bintulu dan Miri. Semoga sehat selalu. Ya, itu salam yang ditinggalkan di ruang Facebook. Facebook Amir FM dan juga daripada Biah. Assalamualaikum DJ Tiga Stesen, katanya selamat bertugas, selamat berhujung minggu kepada semua sahabat-sahabat pendengar yang mengenali kami, nyebut nama tapi semua tak terkecuali, semoga dipermudahkan segala urusan terbaik semuanya. Itu dia salam ditinggalkan di ruang Facebook Amir FM. Jadi kita nak beralih kepada Bintulu FM pula N dan Zana. Silakan Zana.
2: Ya, terima kasih S1 N. Zana nak kongsikan juga salam yang Zana terima di ruangan komen Facebook RTM Bintulu daripada Andrew EB dari Tatau, katanya halu buat Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik, saudara mara, katanya semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan silupa juga katanya buat Rin Awin dan Murad, katanya selamat menyambut hari lahir. Dan buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Terima kasih Andrew EB. Dan kita juga ada komen yang Zana terima, datangnya daripada Julia Ayang Marikan, katanya selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setiap pagi. Ini titipan komen ringkas daripada Julia Ayang Marikan. Jadi dua komen yang Zana nak kongsikan pagi tu. Jadi S1 dan N, kita hiburkan pendengar dulu macam ni tu, Eswan.
3: Silakan Zana dengan lagu pilihan Zana.
2: Ya, kita hiburkan pendengar dengan sebuah lagu. Dengarkan daripada Syikin Azlan, Hai Hai Bye Bye.
3: Hai Bye Bye terus.

0: itu dia sebuah hiburan daripada Syikin Azlan. Hai hai bye bye.
1: Boy,
0: semoga
1: hai,
0: terhibur
1: bye, bye.
0: Semuanya. Bukan apa.
1: Awal najok mau bye bye Azlan.
0: Awak jam tu dah menunjukkan kita dah berada di penghujung siaran untuk halu pagi tu. Eswan dan
1: Sik berasa.
0: Sik berasa.
1: Okey Zana dan En, kita dah di penghujung rancangan. Jadi terima kasih En, terima kasih Zana.
0: Ya, terima kasih Eswan.
2: Terima kasih pendengar kita.
1: Betul pemanggil-pemanggil kita Tik, sebab sudi berborak dengan kita dan yang meninggalkan salam untuk kita tadi. Terima kasih. Jadi untuk penutup tirai kali tu dalam halu kali tu, kita akan putarkan lagu klasik daripada Piramli, iaitu I Twist. InsyaAllah En dan Zana, kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi di segmen halu yang akan datang. Okey, bye-bye. Kita tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum.
0: Ya, bye-bye. Jumpa lagi semua.
1: Bye-bye.

0: Jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun ATM Limbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi sekalian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Mustamiin, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

11.37 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 20 September 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang tinggal di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagul, Kampung Mucu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Waktu Zohor 12.13 tengah hari. Waktu Asar 3.19 petang. Maksudnya waktu Maghrib 6.16 petang. Waktu Isyak 7.25 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.59 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.07 pagi. Dan seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.16 tengah hari, waktu Asar 3.22 petang, maksudnya solat fardu Maghrib 6.18 petang, waktu Isyak 7.27 malam, maksudnya solat fardu Subuh 5.02 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.10 pagi. Tadi info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 20 September 2026 Masihi. Baik, info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Pasti di Hati.
1: 5FM, Radio Ketani pasti di hati dan sudah pun pukul 11.50 pagi. Dan setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa apapun. Terima kasih yang mendengarkan seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai JI Jacob Isak Menteri Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Saya tinggalkan anda lagu daripada drama band Cerita Dia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani. Tarian tradisional serta moden termasuk tarian singa dan naga serta nyanyian dipersembahkan oleh artis muda dan veteran dari Sri Aman yang berjaya menarik minat lebih 400 hadirin. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani. Di Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Tao.
1: Okay, Malaysia Dojo Minggu. Taman Tina Kina Naka, Pupu Kulun Bawalun Daya, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Doa Mapapu, Apu Tau Cho Sini Karunia, Raco Minggu, 20 Aco Bulan Liwa, 2026. Pad-pad dengan ku RJJI bersiaran kini otel jam, Lama Bapu Tau Aco Sini. Terima kasih dengan cukup memilih program tau ini. Mangun ku siaran radio, peringatan tau kena uninggal telu jam, okay? Ini jam lupun pun, di tau miak mabud, jam telu pulih deco, napa nama bangun kokoyo tanah kini jam 12 37 minit pulih dan copat paringan ku RJ atau DJ Jacob bersiaran kini o telu jam kira-kira uningar to nier ratna tu program to jos ini rancangan sejam dengan muyu oke okay, kini hello ya apa matalu sama tu rancangan ye yeah, hello ya apa matalu anuruan muyu jos ini oke okay, jam 1 berita nasional pengaidi hello ya apa matalu miak pendengaran tau kena mendengar inan tau gayam kan tau di udang minggu ke okay, cos ini cos minggu cos inan tau mudang ina apakah macing muned joni inan tau mek tebu pun bang sidang sesi ibadah atau manin-manin ke okay. Ya apa mau lagi nak mendengar sidang inan tau mapamong mungkin tau mapamong dari sidang bang kampung-kampung sidang bang daerah sidang bang pekan-pekan ataupun sidang dari kota-kota raya ke bandar-bandar doa mapapu ini selamat beribadah dan doa cuminggu shalom kuan tamong. Ini tau miak pegayam-pegayam lama ba live TikTok gayam lah gayam lama ba live Facebook pegayam-pegayam lama ba talian telefon ke 085-211-246 inan tau ngecing tabi ta cominggu inan tau ngecing bala cominggu inan tau ngecing ucapan na cominggu ke okay, di nanto gayam-gayam lu telu lepak-lepak tau ai nanto ngeramai siaran radio tau ne inan telu cara live TikTok live Facebook ide pernah talian telefon 085-211-246 ke okay, kuantau luka ninger danier bang live Facebook live TikTok merepat netau taman tinan kinanak pelih tau miak support seran tau dengan repost, share, comment, tapping, like, love, and follow lah. Seran radio tau lah kena mendengar, okay? Pelih tau ramai-ramai. Acu sini, acu minggu, acu inan tau mudeng, inan tau ibadah. Jadi, inan lawe tau pa macu ini. Tau papa galak bapak lah dengan ku kena mendengar mapapu orang gawai ni. Gayam-gayam tau lu. Okay, macam jam 2 salin berita miak pendengaran tau jam 2 pulih reco. Sepengah salin berita jam 2 nak pakai nak ninger tau mempapuk lah membahas segmen nak ninger ramai pulih reco ya. Ini ngaki pada puk ia nak rancangan dalam meligan. Jam telu berita miak pendengaran tau skuad beru. Serta cu nak sepengah nak perkhidmatan bisaya miak bersiaran di 5 FM. Okay, korang ni kena ninger lawan lah. Ratnan atur program Apuk Tau Cos ini Cos Minggu apa-apa dengan ku DJ Jacob Radio Tau Lutup Memannya okay, kuan tau lu masih terpupun masih ibadah masih bang sidang selamat melayani kuan tau lu bang pelayanan-pelayanan teman-teman anu mau pelayanan tau bang Cos

telepon atau radio bang TV. Kay sebekan ratnan na tau ninga radio Limbang ini lama ba radio. Radio Limbang ini pa na miya siran tau bang TV ya. Okay, edi lama ba lama sosial. Radio tau na kini miya padingaran mo yo. Bang live TikTok, bang live Facebook. Okay, Limbang FM. Unad bersiaran na kini. Kaya sabakan rat na nina, ko pa na miyak ni nga Radio Limbang ni, Radio Tawi ni kanaw ni nga, lamaba, telepon, ya ina perlu download lah. Download, RTM klik ka. Perlu ina ruang download. Sepengah ko download, bang Play Store, semua bang Play Store. Okay, sebuat ko bang Play Store, pangadi di ko download, RTM klik. Okay, pangadi, nakap ko siaran radio. Siaran radio Limbang FM. Nah, radio tau miok pendengaran mo bang telepon. Iapa-iapa mo inan mo luar negeri, luar negara, seluruh dunia miok ningar radio Limbang ini dengan cara RTM klik. Oke, ruang mo download bang Play Store. Sepengadih nakap ko siaran radio ngecok bang ina bang RTM klik ini nan dua ina kena ningar ko miok niar TV bang ina. Kaya among-among siaran TV, bang Malaysia, bang negara to, TV. Dan sebekar ratnan TV, miak pendengaran membana, among-among radio. Among-among radio RTM. Seluruh negara to Malaysia ini. Jartina, among radio, among-among TV, miak pendengaran to, bang TV negara to, miak pendengaran to, siaran mo, bang RTM klik kita. Na perlu na kena uningar, do na inan to, download, okay, RTM klik kita, bekan nan tau ningar radio tau, tau pada miak ningar radio bekan-bekan, dan niar TV, siaran bekan-bekan tak kena ningar, bangina, okay, kudang na carane, taman tina kena nak, popo kunun bawang lundaya, inan tau ningar radio, Limbang radio tau, luta pemangnya, okay, bangun kukunya tau, nak ini jam 10.24 teluh minit pun di deco berita jam 1 National FM yang pendengaran tau. Okay, doa seminggu, doa rehat, doa mudang, doa tudok, kuan among tau, popo lun babang radio tau lutap obaniat.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 1 tengah hari.

cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan

0: khas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you giving? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dana Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka

0: Okey, tercuna kena meninggal tahu apa kata ku Pesta Limbang Rigata Limbang 2026 tahu pun tercuit tanku mek dari tapak lokasi tengah bepak Limbang kena meninggal dari Waterfront Limbang pahan-pahan dengan rum sekerja DJ Grace dari tengah bepak Limbang. Halo Grace.
1: Hello, do muna da jo.
0: Ya, do muna da jo dan do ajo minggu. Ni ya apa mu ni? Ya apa nan mu ni ria-ria ni?
1: Oh, dah kini tunggu ke tengah bepak
0: tengah limbang man. Oh, ngudah ko ni lemang ngoy lun tengah bepak limbang nak kang udang luit ka?
1: Nam, sepidang.
0: Oh, sepidang. Sepidang iring tengah bepak limbang. Okey, Dodo. Mereka kerap kuan mu, Gres, inan ngagalak ratnan irau ataupun pesta atau bangga cos ni.
1: Okey, terima kasih Jacob look dari studio bang Munda dan Joy ni ini mau mempat kurang kenal Jacob Bina siapa nak kini witungi tengah bapak Limbang pekatu dengan Pesta Limbang jadi mempat gudang tudak-tudak report lupa ngah kenal lah

Okey, kita dengar Mutudo ya. Mutudo ula-ula kuantau pendengar setia program Bepandung Bawah Limbang. Radio tau lutamu bang niat. Ya, nah, so apa kita dengar talian nah, jaringan tau. Suia parpa dengan rum sekerja DJ Grace ina na putut ngecoko kira ninger pelaba ula lemulun na mula lemulun tungai Limbang ini, kota Limbang ini dipenuhi dengan lemulun. Okey, iring tengah bempat Limbang ratdai udung macing dai udung ratdai laut macing dai daya penuh ke lemulun nak kira ninger ina mungkin sebulang penyebabnya ratnan jaringan tau, ratnan internet tau, atau ratnan talian telefon tau nak kini kau dengar nggak cukup pelapa padat. Okey, lamulun tungai Limbang ini nak kini mungkin ini mangunku Sabang lah ratnan jaringan telefon tau sehingga kan tau nak dapat menghubungi rurum sekerja tau Grace Nadi. Lok pian ngegalak kuan tau laporan ataupun report rat tengah bupa Limbang pekatu ku pesta Limbang ataupun regata, okay, regata Limbang Peluba Alud, okay, acos sini kalau ningar aktiviti Peluba Alud Dragon Boat, okay, Dragon Boat ataupun perahu naga, okay, Alud Naga, okay, acos sini macam dia napa malam. Jadi ini lok mangun bang acos sini sebetulnya ratina pekak. Atau cuaca sini Alun Naga, okay? Peluba Alun Naga. Jadi tahu masih lagi nutun lah kena dengar menghubungi rurum sekerja atau Igres Nadi. Kudang apa talian tahun ni setakat ini peluba busy lain di udara tahun ni bang kerap sini lah. Nah, cukup pesta Limbang ataupun regata Limbang ini. Okay, tahu lembu baru kena dengar dan tahu nutun. Menghubungi rum sekerja Grace ini kianlah jaringan tau miak mangunku mangundo mangu memedo sepengai ini tau nak kali lah tan tau lembubat penganan ini atun kira uningan okey winutun calling nan ini okey nani setacun wi alahmu. Rum sekerja Grace ini, kianlah jaringan tau miak mangunku, mangundo, mangu memedo sepengai ini, tau nak kali lah, tan atau lembubat penganan ini atau kira uningan, okay? Winutun calling nan ini. Okay, nani setacun, wi alahmu. Alahmu.

0: Okey, kita mendengar top tercepat pada dengan rumsa kerja Grace dari tapak lokasi Pesta Limbang, Rigata Limbang. Okey, saya kuat beruna putut talian toina. Hello, Grace.
1: Hello, Dr. Lida Cho. Yeah. Terima kasih, Jacob. Ini Wila Cho dengan laporan berada dengan Tengah Limbang lah.
0: Okey, baik.
1: Okey, Tengah ini siapa undang-undang dalam dari pentas utama, yaitu Ratna dan penyampaian hadiah. Puan tudak-tudak saringan lu pengah dinalan dah pekak. Di acara ini pun pukul lewat sangat nak pekak dengan tudak-tudak persaringan. Di ngegalak kuan tahu siapa kuan acara final, kuan acara final Pak Puli dan Cuan ini apa. Ia ini kuan kategori perahu naga lelaki puluh dua pekayu. Pengenda kuan acara perahu naga Persatuan Cina di perahu naga campuran perahu naga jabatan di kemuncak dan apa ia ini perahu naga kategori puluh walu pekayu ya. Di kurangnya ratnan acara lu kekipen apa ni ia ini lima kategori kuan final, tetap final ya. Jadi siapa bang pertandingan perahu naga kuan Pesta Limbang lah kini inan adem pasukan rata Brunei sebulan pasukan rata Sabah di 12 pasukan rata Lawas di 3 pasukan rata Tunggal Limbang ya ina taulah di kuan kategori Persatuan Cina 12 pekayu napa luh semut final ya ina tim mixed Chinese Sundar Chinese Dragon Boat di tim Hakka Lawas selepas ina kuan kategori campuran 18 lun perdue kuan final napa ya ina menengah boy Cepitang seberang kedai pekayu Limbang di Helang Setia Brunei Darussalam. Kuan kategori jabatan puluh walu lun peribu atau pekayu napa lu kembali final ia ina APM Daerah Lawas Landas Limbang JTS Limbang di Civil Defense Limbang APM. Di kudana ratnan lu ke semua final kuan pun dia dah join ina apalah. Di mau berkenaan ina kena ke lu dengar galak lu tahu perlu kelik siapa penyertaan kuan perahu naga Pesta Limbang mempunyai kurang gila lak kuih dan 22 pasukan. Jadi pertandingan perahu naga ini nah yang madu ya. Siapa ia cuma peribui mencing 500 meter mo. Jadi sekuat saringan ia ina 5 pasukan kuan sekuat pertandingan ina. Jadi ngegelak kuan tahu tak lu pelencing tunggu tengah bapak Limbang ini. Siapa cabutan bertuah kuan Pesta Limbang 2026 ia nak pukul 4 boleh dan cuan apa. Jadi ia terbuka kuan among lun pengunjung Pesta Limbang luk pengenang isi ratnan QR survey urus setia le, ya luk beres urus setia. Ini hadiah kerap tau mangun ku pemenang hadiah mesti naik tau sebulan luk kami menuntut lah nama yang wakil ya. Aku dah terlupa dan nawar ngadanmu ikut nama cing. Jadi ini dianggap hangus lah. Jadi mong gelak kuan tau tak siapa gerai-gerai jualan pana masih muka. Siapa gerai jualan luk masuk ratnan lamun-lamun produk doi ratnan akan ini pernah irup ini produk-produk tempatan.

0: Di mo granak lugnir inarang lugnir kuan ku report kuan tau na mabapu tau bang 5 jojo sini. Ye na report pekatu dengan Pesta Limbang. Ye ina acara luk kesipad bang ajo sini. Ia ina acara perlumbaan ataupun perahu, acara perahu Naga 2026 Pesta Limbang. Jadi terima kasih kuan tau lu kena jing tunggal Limbang bang Pesta Limbang ini. Jing kerana kelerungan ngwit awang niat kuan kai. Jadi kuan usahawan lu ke gadalan ratnana bisnes tunggal Limbang lah. Jadi kerap tau muli meksui nantau manit-manit bang Jos ini. Aduh ya petang ini ataupun lebah. Jadi merempat nantau mencing tu inantau dengan selamat. Jadi mapapu baru bang Pesta Limbang. Bang Jojo Lupatun atau Bang Lak-Lak Lupatun. Terima kasih Jacob Lemu Bada Melemu dari studio Radio Tau.
1: Okay, terima kasih Lemu Bada Grace. Ya, kerana mendengar ini ya laporan Ratanan Rurum Sekerja Grace Pelima. Luk nakini kerana mendengar di tapak lokasi Pesta Limbang, Tengah Bebak Limbang, Waterfront Limbang. Okey, rata becocok sini, rata nak pekak, macam nak pemalam, iaitu peluba alud kerana mendengar. Okey, peluba alud naga ataupun dragon boat. Masih nak peluang kuan tahu taman tina kena nak. Nga cukup cok sini cok minggu. Pangan tahu nek tebu pun ni nak. Pangan tebu pun di tahu kuman mejo. Okay? Pangan kuman mejo. Pak pulih dia cok ni jam 2 tanah lah. Kena uningar temurun lah. Ramai-ramai rat dari rumah. Temurun tahu rat dari rumah. Remua tahu rat dari rumah tahu. Pamung tahu. Tungai tengah bempat Limbang. Tungai waterfront Limbang. Mek niar pan-pan. Merungat mata. Sambil beribur lah. Niar dua alud-alud. Lu perubak kena uningar. Lu perubak. Ia ini alud naga cok sini ya, macing napa malam. Okey, acok sini lu kakipad. Acok kakipad Pesta Limbang ataupun peluba alud Tungai Limbang kira uningar. Okey, Regatta Limbang. Jadi, ngalah peluang sekarang nata mabud acara bang pulih dan cuai ni nak pernah melunduk tetau kena meninggal nguit ahli keluarga tau, dua anak-anak tau lepak kering tengah bempak ya, tengah bempak Limbang sambil niar-niar kada luk peluh balut jungi tengah bempak Limbang. Okey, ramai-ramai tau temurun. Dan apa dicam nak berkelupan, apa dicam inan hiburan. Okey, inan hiburan pentas malam ini dengan artis-artis tempatan. Okey, artis-artis tempatan miak ngeramai tau kena meninggal malam ini nak pernah lun pentas utama. Alright, ini kena meninggal Radio Talu Tembang Niat dan satu cuan kena meninggal Tom yang lembut. Okay, tolong lembut baru pengah berita jam 2 ini nak pernah.

Dobri Dechoy di Tabi Malaysia Madani Fatah dengan Kurus di Tailuk Ngecing Salin Berita Lukilap Kara Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pudit Ajo ini. Report muka Ratnan Angun helikopter Luk Nesab de Long Leleng Tirawe Miak Mepengebang Tarak Talupulu Ajo. Eborneo tirawe miak nambah kapal temulud inan ngeranat lawe tulud ame Limbang. Padang kapal temulud Limbang miak ngerima kapal temulud jet berita setejuna. Report muka Ratnan Siasatan Angun helikopter Luk Nesab dek Long Leleng Ulu Baram tirawe miak remuat. Rotten Biro Siasatan Balun Maya Aranggawa BSKU Bang Tarak Talupulu Ajo Rat Nan Ajo Angun Ina. Maya kala Tarah Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah tindak report ina selawe dengan ketetapan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX Teluk Taluh kerana terhirwan ngecing nan cemah menteri. Pasukan penyiasat BSKU nekini dari lokasi inang ngemong bahan bukti nyer butung kapal di semak rekod operasi penyelenggaraan galak Ratnan Kru di Tinudo Ajo. Ia pernah malah siasatan pernah ngalap ke keempat-pad di sokongan teknikal Ratnan Leluk Ngeruat kapal dari Jerman Rapu Leluk Ngeruat Igin dari Amerika Syarikat. Ia inan menu analisis report ina. Ia malayna nan media bang adat nicul lesen program bantuan lesen memandu kelas B2 kuan 470 aja Leluk Ngalap ngerima dari Long Lama Baram. Kidulak 5,038 Lunduk Alap Bepat Bang Sarawak berjaya mengalap lesen memandu lembaga program bantuan lesen memandu My Lesen Macing Bulan Liwa lakini. Tara Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah Namala program ini perlu tutu bangga dengan rakyat khasnya bupun luk inan gadik luk membena bupun anak adik di masyarakat bawa luar bandar di Punang Arur inan ngalap lesen secara sah. Lembaba pemilikan lesen luksa ia bekan mu ngeletap luluk makai maya undang-undang dalam alun-alun ia pernah ngukap peluang kerja di ngalap ulik. Ia malayna kerana pebalabang adat nicu lesen program bantuan lesen memandu kelas B2 kuan 470 aja luluk ngalap bepat dari Long Lama Baram. Kata dengan ini, Datuk Hasbi pernah merengat Leluk Ngalap Bepat boleh lutup mereka utamaan dengan keselamatan dan dalam alun-alun luk tutuna kerap drive motosikal. Bangun ku rekod kini 438 balun motosikal rinikod Bang Sarawak serukan lak nalem. Ini nengwit ate 204 burur. Borneo tirawe miak nambah yap kapal. Ia inan ngikit kekerapan lawe tulud rapu inan ngeranat destinasi ngerapu dalan ame Limbang. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan namala akangina inan menuk putu lun temalab luk ame kemikit. Ia malayna kerap nepa balabak ada tukar berasmi Pesta Limbang dari dataran tebingan Pak Limbang. Kebalana enam tambah kapal ini miak mere melun ulak fleksibiliti kuan Borneo bang ngeletap tudak kuat tulun di ngeranat liputan destinasi na. Perancangan luk merapul dengan pengoperasian kapal syarikat tuludina pengginayam kerap ia pad-pad dengan Premier Sarawak kerap mengenal ikak ini Francis laba ini. Padang kapal temulud Limbang miak ngerima kapal temulud Lamud Jet. Ia sepengah tutudak kerja ngeranat padang kapal temulud luk nekini unad ruan ngedalan.
Tara Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Namala, projek ini ulek inan ngedua jaringan pengangkutan mearang gawak rapung ikit kesinambungan limbang dengan Kuching edi destinasi Luk Bakan. Bang Krabini padang kapal temuludina cuma ngedalan kapal lamut ATR. Ia malayna nak bang adat ukap rasmi pesta limbang dari dataran tebingan empat limbang Luk. Indukab rasmi taraf premier Dato' Ammar Awang Tengah Ali Hassan. Pekatu dengan ini ia ngecadang boleh tulud dalam limbang amik Kuching Ron Namba amik dua kuak seejo padin dengan sekuak seejo bang kerabini. Akang ini inan menu putu luk merita kuan lunu luk makai ngecepu kapal temulud kuan dalam ini rinipot megait kuak penuh. Bupun anak adik Bang Bawang perlu petaju ruan ngetua dengan kemahiran rapu pendedahan luk petulu. Ia inan ngedengan bupun ina ngeletup hala tuju pendidikan idi kerjaya. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab namala inisiatif ina inan ngeletup pembangunan komuniti nalan sendiri ruan anak Bang Bawang luk inan kemahiran. Ia namalah cara ini rungegala lembaga program Mansang Anak Sarawak Zon Sarike 2026 luk mere pendedahan bang bepat sains, teknologi, kejuruteraan edi matematik atau STEM. Program ini selawai dengan usaha luk dinalan bang kawasan Parlimen Tanjung Manis. Ini ngerapu nina televisyen pintar kuan 40 aja sekolah inan ngetua pembelajaran digital. Ia malayna kerap mengukap rasmi program ini dari Sarike. Pekatu dengan ini, Malaysia nakini ngapu luk perlu lele meratu ribu jurutera bang lama-lamud bepat inan menuk putuh pembangunan negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab namala, Sarawak perlu melun ulak tenaga profesional edi teknikal ina nyokong tubuh bepat industri luk tutuna bang bepat petroleum edi teknologi. Kembalana pendedahan muka palun bepat sains teknologi kejuruteraan edi matematik STEM seuka tetap sekolah menengah rendah perlu tutu ina ngulun minat anak sekolah. Kangina miak misuk persepsi luk mala bepat kejuruteraan ini mesusah. Ilai ratnan mere galak ratnan laluan kerjaya edi potensi inan ngalap gadi luk merita. Dengan ini, usaha inan ngulun minat palun STEM perlu ruan ngetua inan ngeruat bupun luk mangut luk sedia menuk keperluan negara. Masyarakat Bawang Daya perlu ngalap makai teknologi moden rapu niat projek bapat latih lukinan potensi inan ngikit ulik tetap rumah. Tara Menteri Dagang Antara Bangsa Industri Idi Suat Modal Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh namalah ia perlu tutup pelai masyarakat na cuma pucang nan sebulang buat ulik mo. Pakai teknologi digital bepat gudang telefon pintar miak ngedengan lun ngekembang latih belajar teknik ngeruat moden rapu semuat pasaran secara bang talian. Ia malayna kerap nengukap rasmi adat ngitak program AgriCop 2026 dari engkelili luk sinuat lele meratu 60 lunuk ngelap bepat. Kata dengan ini, Ketua Pengarah Opis Pengembangan Opis Bepat Latih Sarawak, Freddy Paul Giang namala, pupun opis ni petaju ni nak dengan input bepat latih latihan edi perkakas sanang ina nyokong bepatina. Gatom Lokdo arang lun penguyut masyarakat tetek rumah edi lun tebawang perlu ruan ngetua ia inan ngeletap susah salah pakai dada miak ruan ngeka melun uka. Miak galak temenggong Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad, penguyut masyarakat perlu
munang nan lun kampung dengan nangira latar belakang agama edi sosial. Akang ini nan ngiti isu komuniti melun uka. Pendedahan buka lembaga pendidikan penak perlu tutu inan ngedengan bupun luk mangut ngenau keputusan luk petulu kuan kerap paatunda. Himalaina kerap nepabala bang program komuniti sejahtera bebas dadah dari University Teknologi Sarawak UTS Bang Sibu. Lele 270 ketua masyarakat ini ketua kaum MKK kawasan Nangkah Necing bang program seajo ina. Sebulang rumah kadang puluk tengah berstruktur na kekal dek kampung Long Jekitan Ulu Baram Marudi nesep bang angun nesep pulit ajo inalam. Pusat gerakan operasi Pis Bombay dengan nyelamat Malaysia JBPM Sarawak nemala dawar ratnan angun ina inak ngerima bang pukul 2.50 minit pulit ajo. Mayak galak muka amung struktur rumah kadang ina nesep 100%. Kinulak 5 anggota padpa dengan sebulang kereta CFRT Rat Balai Bombay dengan nyelamat BBP Marudi. Inek seinan angun. Agan kurang ina bang lawe amek lokasi luk ngalap kerap lele walu jam lema badalan kayu balak ngena operasi cuma miak ruang ngimun ajo sini. JBPM penat malang angun ina pengarini pot dan balai polis Marudi kuan tindakan setencana. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Report muka ratan angun kapal helikopter luk nasab dek long leleng dirawe miak mepenge bang tarak tanduklu ajo. Eborneo tirawe miak nambah kapal inan ngeranat nambah tulud ame limbang. Padang kapal temulud limbang miak ngerima kapal temulud lamud jet. Macam ini salin berita pulih deco ini berita ini sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini pulih deco editabi Malaysia Madani.

Radio Minggu pukul 2:30 Puli Radio. Radio Tau, Luta Mobangnya. Dopli Dejo, mawang niat ini ngubur Tuhan tau miak mapapu sekuat baru bang ruat program dalam melikan aja program luk bipat has inan tau ningar sekamu ago bang palatau sebulang lama bar radio tau Puli Dejo ini. Marapat tadi buruk kenang teman tinan, luk unat ningar, ya pepenak suinan inan tau tudo do luk mayak kereta, teminak ningar ago luk miak ruat pas da yusia labo ngajing. Idi atun ratna nina, tau padpaditan ku ningar nani, bang dalan ulunku, ajanani luktijan imate guru micang tui.

Do, ama papu, mawang niat ngubur Tuhan, tau miak dia ama papu, bang program dalam meligan, yana sebada ratnan bala Tuhan. Karabna to tau sebada ko bala Tuhan, sembayang tuatun, sembayang. Mawang niat kay ngubur Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Tuhan ni din ang ngaberkat na kay, nangadangan na kay, nangasa na kay, pagkay pa na mulun dengan mawang niat, yan na kay kali Tuhan may mawa na kay, lukpangan na mulun na kay, ratnan ukum sala. Pagkay bangkarabini pa na, hindi patadyo maya na mo Tuhan, hindi matuang net ating Tuhan, dan hindi kay ideal patadyo, yan na sibada ku bala Tuhan. Luk nguit na kay di maya dalan luk mematun ulun luk marukad dia dengan Tuhan mawang niat ngubur Tuhan agak nabala muluk nan kay sebada matu-matu ena ngajing parwan kuan ani dani burur kay Tuhan Yesus memberkati na kay amin amin tau sebada kubala Tuhan luk kelap ku bang Yermia bang surat Yermia bab 47 atau maca ayat tuduk. Yermia 47 ayat tuduk luk pabala kudang ini. Ya mo uwi ngeperwan lamulun luk merapat nagku. Ini sakamu bala Tuhan. Ayat surat Tuhan luk wanto maca. Uwi ngeperwan lamulun luk merapat nagku. Kaburi. Jadi, tau miak ngano lawa sebada tau ratnan ayat ini, yanah ratnan merapat inan Tuhan. Merapat inan Tuhan. Ini lawa sebada kuantau. Kudang tau ngerawe nir, yanah bala merapat ini. Merapat, ilungna kudang bangburi dulun, berharaplah, berharap bergantung. Tau magai merapat. Merapat inan anun kah, inan nideh kah, kudang ini. Kudang nani tau dik ya. Kudang nani lukruan tau di. Pengharapanku hanya Yesus saja katau di mana. Kudang nani tau di. Jadi kudang ini balarat nan merapat. Jadi kudang tau ngerawe. Yena bang ulun lamulun mula luk inan lun merapat. Mula luk inan tau merapat. Kudang tau maca bang ayat 5. Ayat 5 tau niar kudang apa mulun mula lukinan merapat bala na bang ayat 5 kabala Tuhan wi miak ngukum lamulun luk takatad ratnagku idi luk merapat kutua lamulun idi ulun tanah ini inan lun merapat kulamulun ratnan tua lamulun anun mo ila lamulun mula lun merapat inan lamulun. Dan mula lun merapat tak ratnan ulun tanah ini. Ratnan alun anun-anun panak luk bang tanah ini. Ida merapat ku ina. Mungkin merapat ku binawa tanah na ku danganun mo. Luk nan lun merapat. Mula lun luk inan lun merapat. Ida na merapat inan Tuhan. Ida takatan idi ratnan Tuhan. Ngacak ku ida merapat inan lamulun. Ida panak merapat. Ku ulun tanah ini tak. Ratnan anun-anun pena ratnan ulun tanah ini. Ina luk kurapat dah. Ina luk kurapat mula.

pangaginalabang ayatin ayat liman. Kabalatuhan, wimiyak mo kum lamululuk takatadrat nagko, idi luk marapat kutuwa lamulun idi ulun tanak ini. Lamulun luk idi marapat ko lamulun kut ulun tanak ini, luk takatadirat ng Tuhan, namarapatin ng Tuhan, kabur isurat Tuhan, yerwan Tuhan ngukum. Yerwan Tuhan ngukum. Ngadya ko yan na marapatin ng Tuhan, marapat ko lukrat ng tanak ini. Jadi ruan Tuhan ngukum. Kakipad ulun lamulun luk na marapatin ng Tuhan, yan na ukum. Yan na kakipad lamulun. Luk na marapatin ng Tuhan. Ida luk marapat ko lukrat ng tanak ini. Maulak. Ida miyakwan ngukum. Jadi kudang tau ngarawe pa. Muda tau harus merapat inang Tuhan. Muda tau harus merapat inang Tuhan. Ini pun tau merapat inang Tuhan. Aja ku tau kali bahwa kita kaburi surat Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tau ini pinudut Tuhan. Tau ini pudut Tuhan. Jadi tau ini pudut Tuhan. Tuhan lu kuana tau. Kita ada milik Kristus kaburi. Milik Tuhan. Tau ini Tuhan kuan. Ini pun tau harus merapat inang Tuhan. Ngajak ku Tuhan namudut na tau. Ya luk ini ya wan na tau. Ya luk namare ulun kuan tau. Jadi ini pun tau merapat inang Tuhan. Tuhan ngaparwan lamulun luk merapat na na. Kudang tau majak ina. Bang pembacaan tau na ade. Ayat tuduk. Ya mo wi ngaparwan lamulun luk merapat naguh kaburin. Udang tau marapatin ang Tuhan, tau miyak ngalaparwan. Tau miyak wan Tuhan ngaparwan. Dan kudang tau marapatin ang Tuhan, lun pa na rapat lun manu, tau miyak ngalapin. Apa pangharapan orang percaya? Anun luk rapat tau lun manu? Anun pun tau manu? Tau pian manu paliat tau luk rapat tau paliat tau ngalap ulun luk merukan. Ina rapat tau. Apa pengharapan orang percaya? Yena pengharapan tau kaburi surat Tuhan rapat tau. Idia mendarat tu penak tau bang tanah ini. Mayak kudang apa luk pijani Tuhan. Idia luk manunana yang miyak ngalap ulun luk merukan. Ina rapat tau. Ina rapat tau deh. Yena ngalap ulun luk merukan. Kudang tau merapatin ang Tuhan. Pangaginala bang Yohanes 4:8 ayat 16 ina ayat mastaw. Kaburi na Tuhan Allah mawa na tau. Allah ina mawa na tau idi na mare anak bulang na. Ini bang tana ini. Ide peluk manuin ang Tuhan Yesus anak bulang Allah ina. Nahayawan ngukum. Hayawan ngukum. Yamu yamyak ngalap ulun luk marukad. Ah. Ina rapat tau. Ide pemarapatin ng Tuhan na tau miyak ngalap ulun luk merukad. Kodang ina buri surat Tuhan. Jadi kodang tau ngarawe. Tuhan nala atau Tuhan ngukum lamulun luk na marapat na na. Tuhan nala atau ngukum lamulun luk na marapat na na pangabida bang ayat 5 inaadi. Dan kodang tau niyar tau luk marapat idi manu inan Tuhan. Tau mo miyak ngalap ulun luk merukad. Tau mo luk miyak ngalap ulun merukad. Kudang tau ngarawe pa sa tajuna. Kudang apa tau merapat inan Tuhan? Kudang apa tau miyak merapat inan Tuhan? Tau maja ini. Bang Ibrani bapat pulu aja. Kudang apa tau merapat inan Tuhan? Kudang tau merapatin ang Tuhan kaburi bang Ibrani 40 ayat aja majeng ayat 2. Idi anu ya ina lutep ratnan among-among luk inan merapat. Idi gala ratnan among-among luk nasiran. Ngajaku ratnan anu lun raya ina pang inubur Allah. Kudang tau niar bang ayatina. Kudang tau merapatin ang Tuhan ilung na tau manunan. Tau manu nana. Papad kudang tau merapat inan lamulun. Tau manu nan lamulun. Miak nganaw anun luk kurapat tau na. Kudang patau merapat nana pian mare.

anun lukpi ang taurat na na, memang tau manuna na, miak mare na kwantaw. Lamulun luk marapatin ang Tuhan kaburi surat Tuhan, tau harus manuna na. Manuna na. Jadi manu ini ngawang niat Allah. Tau luk manu ini adalah ngawang niat Allah. Kodang tau maja ina banga, banga ayat lima. Ayat lima pabala kodang ini. Ratnan anu inok na nate. Ya mo iya kinikit Allah. Padia nas nasinir lamulun ngajaku iya kinikit Allah. Idi pang inayud karab nata inok kinikit kinikit iya nangawang niat Allah. Jadi kudang tau merapatin ang Tuhan tau manu nana. Manu tauin ang Tuhan. Jadi kudang tau niar among-among tau lamulunlok merapatin ang Tuhan ini tau manu nana. Mawang niat Tuhan na tau pa. Mawang niat Tuhan na tau. Pad kudang inokina. Inokina yan na iya merapatin ang Tuhan dan manu yan ang Tuhan. Yang milah mulun mayak maya pian Tuhan, manuinan Tuhan. Oh, mawang niat Tuhan. Mawang niat Allah na napa. Jadi, kodang tau niar. Enok hidup bergaul. Ini ayu na tau merapatinan Tuhan. Enok ina dia merapat yanan Tuhan. Dia mulun bergaul keburina bang baladulun ilungna perurum dengan Allah. Serukan ulun na. Kodang tau macak bang pudut. Tau macak bang pudut. Kudang apa? Inok ini kidikit mulun-mulun. Inan Tuhan na mawa. Ia merapat inan Tuhan. Di manu inan Tuhan. Ngawang niat Tuhan ya. Tau niat ulun inok. Bang pudut bempat lima. Pudut bempat lima. Tau macak ayat 20 aja. Pabala kudang ini. Karab ulun inok 65 lak. Idia nang nginul matusalah. Cirat nan ina inok perurum dengan Allah. Nah, inok perurum dengan Allah. Teluratu lak. Ini umur inok. Teluratu lak. Rukad teluratu lak. Ina iya buri dulu bergaul dengan Allah. Buri tope perurum ya dengan Allah. Dia nang nginul tudak-tudak anak. Pad macing ulun inokina telung ratu 65 lak. Di inokina rurum dengan Allah. Rukad ulun na. Ia perurum dengan Allah rukad ulun na. Idi iya na idi pa. Ngajaku Allah nangalap na na. Na inok na nate. Ia ilap Allah mulun-mulun. Kinikit Allah mulun-mulun ame dengan na. Jadi kudang tau niar. Kudang apa tau merapat inan Tuhan. Mapad kudang inok kina. Ia mulun bergaul ke buri nebang buri dulun. Perurum dengan Allah. Serukad ulun na. Luk merata telur ratu 65 lak na. Ia lutap perurum. Atau ilung na bergaul ini perurum ini. Inok mulun maya dalan ulun Tuhan. Ina ulun inok. Kudang ina ayo na tau merapatin ang Tuhan. Tau lamulun merapatin ang Tuhan, manuna na idia ngawang niat na. Idi tau mulun bergaul dengan Allah kaburi na bang buri dulun, perurum dengan Allah kaburi na bala tau ilung na perurum dengan Allah ini, yena mulun maya dalan ulun Tuhan. Kudang ina. Jadi kudangina ayu na tau mulun merapat inan Tuhan. Kudangina ayu na tau mulun merapat inan Tuhan. Kudang tau niar ulun enok. Ngajokuya merapat inan Tuhan. Ia manu inan Tuhan. Mulun ngawang niat Tuhan ya. Ia mulun perurum dengan Allah. Ia na mulun mayak dalan ulun Tuhan. Naya nakali ate. Naya nate. Serukan na bang tanah ni. Ia na umur na telur ratu 65 lahak na naya nate. Ia kinikit Allah mulun-mulun. Ilap Allah. Ia ilap Allah kudangin na mo. Jadi ngajok ia merapatin ang Tuhan.
ia penuhinan Tuhan, ia mulun mengawang niat Tuhan, ia mulun perurum dengan Tuhan serukan ulun. Jadi kudangina ayu na tau merapatinan Tuhan, merapatinan Tuhan. Jadi kudangina ayu na tau mulun merapatinan Tuhan, merapat tau inan Tuhan ngajaku iya ngimat ulun tau, ngajaku iya ngimat ulun tau. Ini puna tau bang salabak tau mulun bang tanah ini. Tau mulun merapat inan Tuhan. Nah, tau merapat ku anun-anun luk bang tanah ini. Luk miak siran tau. Nah, tau merapat ku binawat tanah ini. Nah, tau merapat ku tua lemulun. Tau lutap merapat inan Tuhan. Ngecokut Tuhan luk nimat ulut tau. Ini pun tau yana lutap merapat inan Tuhan. Kudang nani tau di ke? Kudang nani tau di. Karab nata tau mga agoni menani tau. Nani tau yan na pangharapan ko. Harapan ini ilong na bala tau marapat. Rapat.

0: ngubur Tuhan. Tuhan tahu, Yesus tahu adalah dia mo luk kurapat tahu. Tahu merapat nana. Ngajukuya luki dia ngimat ulun tahu. Dikarab Tuhan Yesus macing sa kedua kwa. Matu-matu tahu merapat nana. Iya luk nguit na tahu. Ngikit na tahu. Ame bang surga mulun merukat dengan na. Kudangin na. Ina rapat tahu. Jadi kudangin na mo. Bala Tuhan lukuan tahu ningar bang karabini. Tuhan Yesus berkat na perwan na tahu. Amen. Amen.
1: Idi mo kudangin na kinanaklu kaningar sa kamu bala Tuhan. Lupa nga iching Pasta Yusia diningar topad pad lamabapu tau bang pulidadyo ini. Terima kasih mula kuan tau. Luk na ningar program ini rat pun idi majing kakipad na agak na lamababala Tuhan ini. Miak mangun ko tua idi akan rohani kuan ani danid burutau paletau semakin adyo semakin munang idi maya bala Tuhan. Lupa nga iching kuan tau bang pulih dejo ini. Terima kasih sa kuat baru. Kuan Pastor Yusia, luk nangalap bepat. Pad-pad lemah bapu tau bang rot program dalan malikan kuat ini. Tuhan ngeparuan, idi merepat na tau majing papu baru. Bang ajo jol patun, lemah bap program dalan malikan. Dengan ina, majing yeni, atun program tau, idi Tuhan Yesus ngeparuan.
2: Dalan malikan.

Okey, kalau dengar ini ya program Dalan Meligan. Okey, calon buat program lo pengen dengar tau kena dengar dan program Dalan Meligan ani de jo minggu. Pad dengan tau. Okey, saran Bapak Lumbawan Limbang Radio Tau lo tak mau bang niat ini kalau dengar macam ian ni. Jam teluh berita miak pendengaran tau sepengah berita jam teluh perkhidmatan Bisaya miak neco bersiaran di stesen radio Limbang FM. Kerat pun tau ngimun pukul 12 na macam ni kini. Dan tau miak ngepetan jam teluh. Di terima kasih mula ku antau populun bawang lun daya lun tau ya papa nak inal muyu lok ningar dan niar live TikTok live Facebook radio TV ini pernah RTM klik terima kasih. Oke, temurun tau lama ramai sepanjang ini main niar pesta Limbang regata Limbang acara kekipan perlu balun. Alun Naga Dragon Boat acos ini kena uningar dan apa dicam inan hiburan pentas utama dari tengah bupa Waterfront Limbang ke doa cu minggu doa pulih deco dodok tudo kuantau lok tudo dodok lawe kuantau lok bang lawe dan Tuhan ngeperuan amung kakaman diri panak lok ruan tau tebeco bang acos ini mapapu baru kena uningar bang siaran tau setecuna aco nebar di bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia.

0: Puji sepadan, salam sejahtera, salam radio Jati Timur Seli yang bersama untuk pertemuan Jati Lam Seri Badaute. Pertemuan Lam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk pertemuan Lam edisi Dongopod ngada bulan siam tahun 2026 atau minggu atau ite jemaah Slid. Yang bos seperti biasa jam yang mulu-mulu Jati akan bersama Lam pertemuan Jati untuk rancangan suara talu pendapat puncak pres prestasi yang boleh bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan lagu asal ataupun segmen lagu asal sebuah sejam siaran ulangan yang boleh jemaah Oslid pukul 8 jadi akan berhenti setogol untuk ngongau lalu beritu lalu beritu tad lalu beritu RTM Kuching saboi pukul 4 lalu penguino jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rancangan asik bersama Bro Zam sebuah sejam sebab pukul 5 suruh padau yang bo pengono pukul 5 berita nasional terpus berita radio RTM Kolompo akan malap kongon projek berita nasional jadi akan bersama kendo dalam pertemuan jadi untuk rancangan jam yang keturi yono pertemuan dalam rancangan seleksi untuk minggu jadi menyemang selit gato pertemuan jadi untuk adau ite. Aku akan ngibit mentarus bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan suara telah berdapat puncak prestasi siaran ulangan untuk jam yang mulu-mulu itu. Jadi tarus saja bersama sampai untuk pertemuan jadi dalam sorop pada itu bersama dalam Limbang FM Radio Jati sudah tentu no lam kenal.
1: Mencah-mencah drive jaga kesihatan kesihatan.
2: Monca-monca drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Pelindan, Maya berkongsi keterangan. Suara telah dapat puncak prestasi. Rindu Jesse, sudah 1-0, Underdown.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Bila ada limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu serebatau, selalu pukul apa serebatau. Bersama program Suara Telu Berapat Puncak Prestasi.
3: Suara Telu Berapat Puncak Prestasi. Pertamuan jadi untuk ada di Jemaah Muslim. Terima kasih Suswang, Timo Pi Jemaah Muslim yang bersama Nyukia Pemuja Siang di Timah Lapungan, Nyugut RTM Klik, Nyugut Facebook Limbang FM, Meni Nyugut Radio FM, Sinang Kusama Papuan Siang Megeras dalam kawasan Limbang, Lawas, Labuan, Sepitang Sabah, Mian Nyuk Lumuan, Timo Mio dalam kawasan Negara Semelayan. Okey, pertamuan dalam yang mulu-mulu itu, aku akan ngibit Mio Ngongau, Anding Lagu Tunjo, Tad Kampung Lubuk Bidai. Yang boh jelama yang berbanding yono mula narak anak Yabas meani sayu anak pida. Sementara yang ngisil bela yono mula narak anak Yabas. Jadi tahu saja bersiaran nyugut Limbang FM untuk seman lagu asal lam rancangan Suara Terberapat Puncak Prestasi.
0: Pelindan Maya berkongsi keterangan.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Bila ada limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu serebatau, selalu pukul apat serebatau. Bersama program Suara Telu Berapat Puncak Prestasi.

0: Ilaga Limau, ada Unom, ada Minggu. Pukul Talu Serebadau, selalu pukul Apat Serebadau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
1: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
0: Perindah, Maya berkongsi keterangan. Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Rindu Jensi, sudah 1-0, I'm down.
2: Oke, jumpa sih, Dino Kumai, Jatia Kalap, Ngongau, Anding, Lagu Tunjo, Kampung Lubuk Bidai, yang bo jelama yang berbanding, yono mula anak-anak Yabas, me ani sayu anak pida. Sementara jelama yang ngisil bila, yono mula anak-anak Yabas. Pertamuan jati lam rancangan Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi segmen lagu asal. Yang seterusnya, aku akan ngibit muyun timo pi kampung Merasam lagi. You know, jadi akan ngongau tagunggu. Yang ombo jelama yang ngayam biula, you know, matali anak menudin. Jama yang ngayam tutawak, you know, sindoi anak bunsu. Sementara jelama yang ngayam dumbak, you know, kelumpang yatang mea riput yoyok. Lam pertambuan itu, jadi akan kalap ngongau, tagunggu, aku dokat ya. Jadi, terus bersama nyugut Radio Jati sudah tentu dalam kenal. Lam pertambuan untuk rancangan lagu asal.
0: Perindah, Maya berkongsi keterangan.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Lalu limau atau nomor

0: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Perindah, maya perkongsi keterangan.

0: Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila kau limo atau nom atau minggu, pukul tahu sepadau selalu pukul apa sepadau bersama program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Okey, jom sit aku saja jati timoki timopi kampung Merastam Setogor Tikumai untuk ngongau do gandang tegunggu yang bo jelama yang bayula you know matali menudin jama yang tetawak you know sindoi bunsu me dumbak kelumpang yatang me ani riput yoyok. Jadi yang belum-belum kumai jati au ngongau anding lagu tunjo tad kampung Lubuk Bidai. Jelama berbanding mula narak anak Yabas me sayu anak pindah sementara jama yang isi bila ino mula narak anak Yabas ino pertemuan jadi untuk ada itu jama Oslid dalam rancangan suara terlalu dapat puncak prestasi segmen lagu asal. Jadi jadi sudah pun dalam untuk pertemuan jadi dalam suara pada itu aku akan ngapung demiun bersama mea sebuah lagu tad Emily Justice Napung. Jadi akan bertamu kudo dalam masa mea ada yang sama dalam minggu agu dalam pertemuan untuk rancangan suara terdapat puncak prestasi dalam segmen lagu asal. Jadi terus bersama pukul 8 begitu akan malap kongon Radio Jati Surat Tantuno dalam kenal.

Pukul 4 serba daun. Menuju serba daun, ya. Salam sejahtera bersama Leji Zamri naik lambat lu berito. Tadlo berito RTM Kuching.

Riput mula-mula kejadian heli Perkhidmatan Doktor Udara FDS Ratu Lamlong Lelang akan senilau bahagian siasatan kemelangan udara BSKU lam timpu telupon ngadau tada adau kejadian. Gabin Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah marak riput mula-mula ino akan senilau timu jemaah menteri. Lama saya itu siasatan kakak pernah BSKU yang kaum pemeriksaan alan bangkai heli rekod operasi serta penyelenggaraan keterangan kru meyak kedahan adau. Pun kejadian meyak faktor kejadian kakak lonjob lagi tenantu meyak BSKU lonjob akan ngal sebarang kesimpulan sonjob selid bukti peneresa. Siasatan ani kalap kerjasama meyak sokongan teknikal tad bagian nyilau bilun tad Jerman serta bagian nyilau ingin tad Amerika Serikat. Kejadian lam balung ada bulan lepas ngemalut nyawa sengulun pilot meyak apat ngulun pekeraja opis Menteri Kesihatan. Kebajikan sanan mula Debra Moset, salah sebulun mangsa kejadian heli Perkhidmatan Doktor Udara FDS yang ratu tarus senar perhatian. Juga terhapus banyak bantuan mes sukungan laku pis gayau ngamato dan iau masyarakat. Menteri Kemajuan Kekimu sana mes masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri mara sukungan kaunseling ani sendirio sekira ano perlu. JKM ani ngal tabung bantuan lingkas timo ano mes induk mula. Bantuan warga emas RM600 sebulan timo induk mula ani akan mulo lam bulan mepod ite. RM1,000 pemberian esan timo sanan-sanan mangsa bencana peka lam seribak bantuan Yayasan Kebajikan Negara ani penak timo sanan mendiang. Beliau marana ino lam masa nanangun tamu sanan lam masa nentamu sanan mula lam kampung Semedang Padawan. Apat projek kemajuan gayo lam puncak Borneo titik sudah nyugut proses tender yang akan penenau secara berperingkat. Member Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin marah popok projek berkenaan sanjup itu ni mampu bancak masalah memposno perubahan reka bentuk serta isu pampasan tanah. Projek temasan air Puncak Borneo peringkat yang kedua titik sudah tender yang numak nak manfaat timur pebalu buah kampung. Kerja-kerja ngas kula menengah kebangsaan Puncak Borneo ani kalap kelulusan yang puntukan balu perimo juta ringgit. Tenggayo Bia Jaber, ani kalap kelulusan perintah federal mea sebagian jelama ampun tanah ngal tuntutan pepasan. Projek perluasan skim penempatan kendo empangan bengoh borgo RM45 juta, ani sudah tenender. Borneo numa akan nambah jumlah bilun. Ia untuk penakod kekerapan tulud serta ngeluas lagi destinasi memposno laluan timur limbang. Tapi Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Hali Hassan marak langkah ino ngemanu getak penumpang yang semakin bertambah. Beliau marak ino lam acara muka rasmi Pesta Limbang lam dataran tebingan Sungai Limbang. Ikut kejum beliau, penambahan bilun berkenaan akan nak lebih fleksibiliti timo Ebonio lam nantu kekerapan tulun selain ngeluas lagi liputan destinasi ino. Pancangan berkaitan pengoperasian pesawat syarikat bilun ino ani nerunding lah masa beliau bersama Premier Sarawak ngato lawatan timur Perancis agu-agu ide. Padang Bilun Limbang akan nerimo tulud pesawat ataupun bilun jenis jet. Yo selugut kerajaan ngal awat landasan yang titik berbuat penanau. Gapin Menteri Industri Akan-akan Komuniti Kemajuan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail marak projek berkenaan bertujuan untuk nagu lagi jaringan pengangkutan udara serta penakod kesalih hubungan Limbang Mek Kuching serta destinasi lain. Dalam masa itu, Padang Bilun ino enggak no kalap nerimo pesawat ataupun bilun jenis ATR. Beliau makan ino dalam acara muka rasmi Pesta Limbang dalam dataran tebingan Sungai Limbang yang senempuna laku Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan. Dalam pada ino, beliau aning ngecadang supaya tulud laluan Limbang Timur Kuching ala nambah timur 2 kali sengadau berbanding sekali sengadau lam masa itu. Langkah ino untuk menampung getak yang suang selugut tulud untuk laluan berkenaan reput selalu panu. Lima Osli di Nos Jabreto terus bersama lam rancangan Asik Bersama Bro Zam lam jam yang kedua pukul 4 sampai pukul 5. So pada umum, salam sejahtera.

0: Asyik bersama Bro Zam.
1: Hei, jati sudah tentu lama.

Okey, jemaah Osli Tagus yang berindang bersama sebuah lagu Tadmuni Momo, lagu yang tenang ngaran rawan. Jadi, Jati akan ngintai signal Tad Kawan Jati untuk report berkaitan aktiviti atau keturi ada tu jemaah Osli. Jadi, tahu saja bersama juga di Bang FM ya.

0: Okey, Jemaah Khoslid, sudah pun bersama salam talian kawan sekeraja jati untuk report berkaitan adau gayo pesta limbang yang genari adau keturi adau iteh. Jadi nombor geno jadi tarus tiba pi kawan sekeraja di Jefauza lam lokasi. Halo, muncul seri padau.
1: Hello, Broza, muncul seri padau ni
0: tiba pi. Okey, tarus main report no.
1: Okey, terima kasih Broza. Ini muncul seri padau semua. Tapi beza tu yang pun yo aku anting detik no sama yo aku yasan inoja. Ini untuk info dan cikgu mai program sudah pun ngomolo tidak lagi dendam yang kita siaran live hari ini sih maafkan kita lah yang kenal tidak lagi dendam cikgu mai untuk pertandingan hari ini aku dong podo dong podo ala bagian yang banyak bertanding dan lawas mengenai Sabah meani limbang antara ino antara no ino Sabuan Sinapuan dan lawas landas Sinapuan pun hanya dan lawas selang kesihatan tunai wawasan bersatu dan lawas selang mana Sinapuan lawas setia bersatu pada dan tunai awat-awat bersatu tim dan lawas APM lawas SPTP Brunei, hati nota dan negara selanjutnya Brunei lah menengah boy sepitang dan Sabah sebuan sungai bunga tak Brunei bela ceteria Brunei, anik tak Brunei putra kula lawas tak lawas seberang kedai pekayuh limbang tak limbang aku tim Sunda Chinese Dragon Board lawas, Seri Punang APM limbang, tim Hakka lawas, saya Intan landas limbang, Nick Chinese tak lawas ni anik pasukan juang tak Brunei. Ino dong podo tim yang meyak bertanding adalah cikgu mai. Dan ni aku kategori-kategori ino ni zam. Untuk kategori persatuan kina, podo ngulun pekayu. Yang mampu final, you know, mix Chinese, Sundara Chinese Dragon Boat, yang ni tim Hakka lawas. Sementara yang mampu dalam kategori campuran, perbalu ngulun jamak pekayu. Yang ni mampu final, menengah boy sepitang, seberang kedai pekayu timbang, selang setiap Brunei Darussalam. Sementara untuk kategori ofis gayo ataupun jabatan untuk Pod Baluk Ngulun pengayu, anik panel, APM Darah Lawas, landas limbang ataupun JTF limbang, yang ini Civil Defense Defense, tak mahu saya betul, Civil Defense Limbang ataupun APM. Untuk info jatik bersama, yo ampun atau acara pertandingan dondom cipu maya aku siam saringan yang obo dondong kumai saringan molo-molo yo no perahu naga kategori podong udon pengayu pengono saringan kudo perahu naga kategori podong udon pengayu kategori pengono saringan ke talu kakak lagi kategori podong udon pengayu perahu naga kategori podong pengayu teh aku limo saringan sementara untuk pod palu udon pengayu aku tak ada terlopat empat saringan. Jadi yang berjaya nombor final saya bawa daun cikgu main untuk info jatik bersama. Untuk tawas ni, saya nak lakukan jam. Sebab program aku jangan naik semua, no? Pertandingan. Aku jangan naik pertandingan ini teh perahu naga itu. Untuk info jatik bersama, yang ombo kumai untuk keputusan perahu naga pun balu ngulun. Pengayu untuk saringan kedua, dalam pandang putra putra Kuala Lawas Talu, nombor dua asam bersatu do, dan isteri punang nombor talu. Ini untuk saringan lah. Sementara untuk ke sepada untuk kumai, aku ajak ram, tuang info lah. Untuk empat. Untuk empat acara final. Untuk acara final, perahu naga untuk pedong ulun. Pengayu Lombok 1 nalap manang di penengah boy sepitang tersapa. Lombok 2 tim Brunei, SPTB Brunei, meyak di Lombok Talu nalap manang pada ataupun pada senaga.
2: Pudong Ulu Pengayut Tat Putra Kuala Lawas Do. Lawas saya suang na pitim. Sementara untuk pertandingan final kategori Persatuan Kina, nombor satu Kumai nalap menang Sundar Chinese Dragon Pot. Nombor dua tim Hakka Lawas ni ada nombor satu Mix Chinese. Ino hanya kalau untuk kategori persatuan. Untuk kategori campuran Kod Balu Ngulun Pengayu itu ngimilit ngenau ni ke sembuh dono kumaizam sebab yang aku sampo sembuh yang naik. Mereka bertanding, mereka berkayu lah. Nombor satu nalap manang menengah boy sepitang. Nombor dua Helang Setia Tad Pengadal Salam. Ya, ni nombor satu tim Tad Limbang seberang kedai Pekayu.
0: Mantap.
2: Seberang kedai Pekayu Limbang, SKPL. Ino info untuk pertandingan final sepak Dao Te Kumai. Yang aku saya naik sebenarnya. Nah, ini tumpuan, ini sebenarnya sepak Dao Te Kumai, you know, untuk kategori jabatan. Final. Sudah pun aku keputusan, no, nombor satu, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Lawas. Nombor dua, Civil Defense Limbang ataupun FDM Limbang. Yang ini nombor talu, ini Tan Limbang, you know, Tim Landas Limbang. Maya ani yang lintai-lintai sudah tentu untuk pandai iseka yang alap gelaran simbo yang alap gelaran raja naga untuk Limbang regata yang jadi teh, you know. Kau sosok kau kerap nak kak kau mezam. Iko sebuah doang ada opinyo.
0: Ya, memang sudah tentu. No? Sudah tentu. Sudah tentu kalau pun nak kak.
2: Kalap,
0: tapi
2: eh?
0: Tapi meleset lah. Nah, kan mantap.
2: Okey, yang nintai-nintai kumai lombok talu jangan ngalapan dia lombok talu lah. Lombok talu untuk final pada senaga untuk ngalap gelaran Raja Naga Pod Balung Ulun Pengayu Limbang Regata Dori Podong Poddom. Lombok talu Laksamana Sinampuan. Lombok do Putra Kuala Lawas Talu menik nombor satu menengah boys sepitang. Dia punya kat ni aku tem. Tapi aku intang sebab aku angante aku sikulnes antara-antara pengayu-pengayu. Inilah keputusan sudah pun jati pandai yang nintai-nintai saya yang tim dombu ngalap kedalangan Raja Naga untuk Limbang Regata 2026 yang kalah penunggu kongsi bersama saya Pak Adaw itu pertemuan jati dalam siaran radio jati berkongsi cerita acara yang buai sudah hancur pergenari di Limbang Azam.
0: Ya benar-benar
2: kalau ngintong anjarano sambutan cukup luar biasa kan no?
0: Ya
2: Limbang Pesta Limbang ramai, cukup ramai. Jadi kau so ini saja kalau berkongsi bersama pertemuan jati saya pada itu yang boh masa itu berbuat kenali acara penutupan.
0: Ya benar.
2: Yang boh penun laku yang boh kemas satu hati-hati bersama kolah kapit pencek pangkutan Malaysia anik yang kau member parlimen di Dodo Sinan. Jadi terima kasih Timur Pemion yang bersama Radio Jati A95 FM untuk sama-sama menjauh cerita tentang Pesta Limbang Semarang mengikut siaran Radio Jati dalam mengikut aplikasi RCN Flix. Lena nunjuk penemuan Timo Pimion yang aku bersama mengikut siaran live Facebook Limbang FM. Nah, jerama, di antara jerama kuat di sebalik siaran live Facebook Limbang FM ini untuk mendai selit di Nobrozam. Okey, kau saya ini juga Brozam untuk info pertemuan Jati kepada si Pesta Limbang atau Keturi tahun 2020.
0: Terima kasih Susang Timur Pijun sekali lagi.
2: Okey,
0: sama-sama. Okey, Pak Usli, report tada kawan sekeraja DJ Fauzah tada untuk program TVT atau Keturi Pesta Limbang Do Kusung Do Onom pertemuan atau Keturi Tejo Bang Roslid yang boleh masa itu berbuat genari, you know, acara penutupan yang masa itu berbuat nak tuduh suarat, you know, YB Dato Haji Hasbi. Jadi mungkin boleh ngintongan ni dalam Facebook Live Pesta Limbang Do Kusung Do Onom inongan page no untuk bersama Saboy acara penyampaian hadiah lam so padau itu Jemaah Masjid ya. Okey Jemaah Masjid, aku akan terus lagi ngibit min berindang bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan seleksi untuk minggu alika seleksi asik bersama Brozam lam so padau itu yang bo aku akan ngibit min berindang bersama do buah lagu Iban, do buah lagu Bisaya untuk segmen yang setahun sudah itu Jemaah Masjid. Jadi timo min yang bo driving, macam-macam driving hasno sudah pun nak muli tada kubu yo, tada pada kubu pokok jam mintong lumbak perahu ataupun lumbak dragon buat rumah ya. Macam-macam driving, semoga selamat sabar timo pides nasi muyun. Meani timo muyun yang berehat macam berehat hasno yang sudah pun lala ngamai ada gayo pesta limbang do kusung donom. Haili, baru kiruh.

Oh, ini masih sebuah lagu terkamim bila lagu yang terdengarkan. Koro kelemuan dan kelemuan terus bersiaran juga Limbang FM Radio Jati sudah tantun dalam genau pertemuan dalam rancangan ite sabar pukul 6 so pada kilano stogo lagi kalau pengungau berita nasional tad poso berita radio RTM Kolombo tapi sejak ini aku kami bit memberi nanti dulu bersama sebuah lagu tad gambus pengkalama dan cerita cinta di momen bawa driving muncul driving la la la la uli pesta Limbang ternyata timomion pesta Limbang tahun ini memang cukup ramai pokok saja popok tahun on job aho pesta Limbang ada itu ataupun kali itu memang berbagai habis lah kena kaju jelama lagi untuk ramai ada gayo pesta Limbang hanan lagi ngintong bot laju ngintong regata dragon bot ya. Okay, terus bersama lagu Tagabus Pala Madang Poino Brito akan melakukan Poino Brito jadi akan bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu sebab kurunom sebab tahun.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Seleksi untuk minggu.
1: Mentuong manga dau kungintai di jun, berharap kau arung. Hai, aku Donny Lang, terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolam genau.

Dori lang tengalan. Jom tu so jom slid jati sudah pun ataupun pesta limbang sudah pun naik ngemulo ataupun sudah naik untuk so pada wete ngemulo tada dau talu lapas limbang memang cukup ramai me ikut jelema ramai yang nikot tada somok ataupun sadu sanan kawan-kawan anak-anak me jelema ramai bersama-sama ramai pesta untuk ngoso ataupun ngintong apa banca acara-acara yang sudah pun senidio sawat pesta itu. Sawat popong kata itu, jamaah ramai sudah pun ngintong hapus banca acara-acara yang minit genau. Mulu mea lumba bot laju yang sudah tantu no. Memang cukup siuk alam ngintong. Pengoino acara regata kini apa no yang ani nimung jamaah ngalap bagian tada hapus banca tada negara Semelayan, tada Pegun Sabah, mea ni tada kawasan yang lain mea penuh suasana semangat serta kemeriahan mea adawite sebagai acara keturi jemaah ramai yang ngintong perlumbaan padas naga yang ombo pengurus saja ngintong acara keturi adawite sudah tentu no suang lama ya sudah pun on the way muli lama saite timomun yang berbuat lampanawan muli jami ucapkan terima kasih sebab sama-sama ngeramai lagi pesta limbang tada tadpun saboy no untuk ataupun tad molo-molo saboy no adawite adaw keturi mungkin aku yang mikot bersama mesanan aku yang mikot bersama kawan-kawan meh boleh jadi aku yang mikot enggak no untuk ngintong keramaian pesta itu. Anan pun tujuan muyun mikot, semoga muyun ngibit muli kenangan yang moncoy tada limbang khas no timo yang sadu-sadu ya. Timo jemaah ngalap bagian yang sudah ngalap bagian lama setiap acara tanya meh sabas diucapkan timo muslid ujub kira manang ataupun ala semangat kesukanan kerjasama meh keberanian yang tenalang laku selid peserta bono-bono ngerogo lam pesta limbang itu. Jep kelemuan ini timo muyun selid bagian yang sudah pun bekerja keras yang ngal berjaya nom pesta limbang itu. Jelah menganjo bagian ngato pekerja sukarelawan jemaah ngalap bagian jemaah berdagang serta seluruh masyarakat yang nak sukungan meani selimut pengunjung yang ataupun jemaah ramai yang sudah pun banau timo pi menuju timo pi destinasi masing-masing jami sentiasa doakan panawal mion dipermudahkan driving berhati-hati drive mencoy-mencoy adang nobo gaut-gaut pengurus sejak pengurus ngadau tengok osok keramaian pesta titik masa no untuk berehat mea ani berbalik kundo timo pi rutin masing-masing mea ino pesta limbang akan bersama miun lam do tahun yang akan mikot lagi. Hoi mau sli tarus bersama mea lagu seterus no pertemuan lam rancangan seleksi untuk minggu ini.

0: Radio Jati 101.6
1: Radio Jati sudah tentu 106 genau.

Sebuah lagu tad Khalifa. Jangan bau selid. Jadi sudah pun lah untuk pertemuan jadi lam soal pada teh. Jadi aku nutup pertemuan lam soal teh bersama sebuah lagu Iban Kaban Sampai Mati. Jadi tu aku Zamri naik jemim muncul soal pada teh. Timur Mujur selid. Memuncul tiba sama lagi lam lalai pertemuan. Bye-bye.

adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Merwan nganti area Andrew Bonnie James ya. Mic jam kita pukul 6-8 minit lemai. Jadi terus pukul apa awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke lagi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak mengkak kita hari benua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mengka hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nak bakal selama bak tusun program kita kalai pukul 6.15 minit lemah itu lagi. Kita mendiang ke program lalau penghidup pegulai ngau Bishop Arias Sumpiang Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke lalau penghidup ke lemah itu. Merindang kita dulu ngau lagu dari Andrew Sengalai.

0: The Gulag's Jello.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru, setiap bulan bala peningo bala program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil itu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bakal rasiku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medok sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitia kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemai nyo. Ya ke pasar baru. Lalu medok sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidok. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Ku sidok nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidok. Nanti piok alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidok. Belabuh hari sidok terdudi datai, danyak baru mayar sidok terdulu. Sidok terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidok terdulu belabuh gawak terima, sidok ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidok megok sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidok ngambil duitnya, sidok lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidok berkuli. Ku sidok, sidok tidur di tu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelaban panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidok sebaka ngeri gaji kami. Ku orang tempu kebunnya nyawat siku resida. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pu udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngagai nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati nua bergedi ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak ti dudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak ti dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakup berkurang tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah bala orang kuli, ngigok kerja bermenua Palestin. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansau nyok. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak, gaji terdekat ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang mayuh nyok. Minimum wage, kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itung tak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekenya diri buat market anak kuli tialai tuan temumpu kebun oleh ngambil sedak gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli tu guna ke pengawal. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisi berdiri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawal nama utai kena sedak melih pemakai ke sedak sebidik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidur di berunding kia. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja ti pemadu ia baru, mayanya menyok. Tak dekumbai baru, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliak ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti ari sempama ti cukup berserti ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian ti benar. Keterubah, nenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala ti dekat datai, nitih ke Jesus udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid dia ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid dia bayak kenitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu nyadi orang Kristian teka laban kelama udah bersemiang gereja dia asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pastor tegawak dia. Penglama nuan udah bersembiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus tu dah tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi beiklesia ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah ndak ngasuh merenang rendah orang bukai. Dia sama nembiak Allah Ta'ala serta dia keriduk ke ya. Nyalai dia tu menjadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemai hari tu. Ngenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia ndang sedia nerima kita lalu ngurundiang kita nadai kurang ribala tu dulu nitih kia. Semua derundiang lah ta'ala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah beri nyawa diri mati datas kayu regang. Tang sepama tu magang tau nunjuk ke gaya lah ta'ala ngelalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerjanya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak de kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau baso, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang terdekat ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang terbepu kebunnya. Tusah medak kita tetap gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lepas kita merinsak, tegal tidak boleh pengawal, amat meh kita ikut gawak. Lalu ketiga, kita medok pemurah hati ialah kalau ngau kita mensio. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji ngagai balok kuliah. Lalu berjalai ti merik gaji, kita medok pemesai pengasih orang ti mampu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Nanti yang meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai kepala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama blok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidur di gawak, nerima ukai dengan pematut ia, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talam nyadi. Ia meri kita utai, ukai ketegal kita patut nerima ia, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan meri selamat ke kita. Duduk ari ya temeri anak tunggal ya. Datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang, kena nanggung dosa kita. Menjadi, bokmu Allah Ta'ala, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong iklisya, lalu kena nolong mensia megak terpedak sebaka bermua lah talong. Tu megak sebaka dengan pemerik kita suala talong. Alah talong tak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemerik kita, tang gaya hati kita di ngerja, ngau hati kita di merik. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak temerik 50 sennya, lebih haria temerik 1000 hari pemisik ya. Nembiaknya merik 50 sen, meri hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu ke Allah Ta'ala. Putai tidak keberat kalau talo ianya spirit keruput ya. Kita tinggerja ngau kita timri. Ianya hati ngau tuju kita. Sempama tu megok ngajar pesan pemberi arilah talo tiap duduk arif pengasih tak ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada siku kita patut nerima ya. Tang Allah Ta'ala udah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah, tan cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita baka keminggu tu dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik balap peninga sama dia jenua, serta lu sama ngaku bersampi ngagai Allah Ta'ala tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, ia minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta Nuan ke pengasih, ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap Nuan. Asuh sidak nemu lemerti kutai terpatut gagak sidak. Leberi kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya, ngau benar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belama lama ya. Amin. Nyarai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak, ngap penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak dekat datai. Mupuak aku.

0: Segulai Sejalan.
1: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Lalau Penghidup ke Lemai Tok yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama mega pukul 7 Lemai Tok lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 Lemai dan nabur ke Berita Lemai bakal selama.
2: Pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
3: ya nya sari tu hari Minggu lalu ketika di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: 25 pesan abang ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
5: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke Lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anak anjuh, jawan anak anjuh atau ke dikagam orang apai jelai udah nadai kemari. Ya. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayuh, malam pergila, ba rumah sidampu, inya ba lot 75. 7:00 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ialah ba pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan Rabah tu tahu bertelepon ngagai anak niang tu empu ianya Pak Lumur 011-458-3340. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke jawan anak anjuah ya, jawan anak anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergila Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 75-70 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ilah. Jadi pesan kedua tu hari Seli anak judi madah ke bini ya ianya Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Empiang udah nadai mereka. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di Sengai Bala Mayuah malam pergila ya, pa rumah sidampu ianya ba Sungai Mupuang lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut di Tumagang, madah ke Julia anak Tatul tau ke Indai Impiang udah nadai. Lalu niang Julia anak Tatul tau dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergila ya Pak Rumah Sidampu inya Pak Sungai Mupuang lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari Milian anak kuah madah ke Indai Sida inya Siluam anak Ribut, Siluam anak Ribut udah nadai muka lalu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah gelayang jengian panda skim sekarang lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu ba telepon ngagai Lumur Milian ya 013-455-7076 tahu kenuju Lili anak kuah ya 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sebandi Ulu ngau Ile Lundau Kapit Limbang nanga alum keria nasratu nanga sumpa nanga delo nanga jengin buno entaluan plaso Tanjung Tabut Tebaruang ngamaka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Siluam anak ribut ya, Siluam anak ribut udah nadai. Lalu ni yang Siluam anak ribut tu di Sengai Palamayu malam tu ya, ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengin pandak skim sekerang lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari gelini ane Bartolomi madah ke Lerida Bartolomi ane tinggal. Lerida Bartolomi ane tinggal udah nadai muka. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu. Ianya ba sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Silia ki kita tahu ba telepon ngagai lumur Lin Li Bong Chau ba lumur kusung 12-884-3327 tahu kenuju Galini anak Bartolomi kusung 11-408-3625. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Abu Pantau Seriaman, Abu Pulau Batu, Sabal Keruin, Telagus, Jiru, Mabui, Bayur, Sebang Abid, Sampun Gerunggang, Simpang Punda, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngelama, Isu Semuncan, Gayau Padu, Semelatung, Munggu Aik, ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai, ya. Madah ke Lerida, Bartholomew, anak tinggal, udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi, Pak Rumah Sidampu, inya Pak Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, lalu dekat di kubur ke pagi, pagilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu, hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Sulit Niang William Kasa anak Meragi tahu ke dikangau orang Apai Putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Empadi Ansai Sebawah, Batang Undo, Sebuti, Sri Aman, Bintulu, Kucing, Angau Mega, Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telefon ngakai Sejoy, Pak Lumur, 017-332-7162 atau kenuju Rusna ya, 017-858-8146. Okey, nyata tadi pesan madah ke Ngeta Sulit ni yang William Kasa anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi. Ba rumah Sidampu, inya ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Okey, tu Siti lagi pesan bedau kita ngetu berperindang ke lemai tu hari Bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sedampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai Fitri Culat berumur 019-657-1034. Pesan tu menuju Kaban Belayan ber rumah Sungai Anak Sebetan Peliguang Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintiang Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metuang, Sungai Ruan, Lubuk Nibung Kabung, Lubuk Renit, Kali, Nangamaras, Empayang, jawi maluang kemidan nang luau jawi anak cuat ba temudo awi ngau mega kaban belayan ke bukai kalai pesan tu ada.

Tan Seratua lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 to ila. Okeynya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampuang macam pesan ke bukai. Ngetu nak lama merindang kita ngau lagu hari Richard Lee. Aku di tempayak.

Ok, lagi awak sudah lemai di YFM ke lemai tu peninggal. Jadi, lagi natai ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Ya. Jadi, pesan ke sekali tu hari Ninsi anak Rawiang. Madah ke apa sida. Ianya Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut. Udah nadai mereka. Lalu ni yang Rawiang anak lajut tu dekat di Sengai Pala Mayu. Rumah Sidampu. Ianya rumah Kevin Serdin. Uang Pancai Lubuk Antu. Lalu maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke lagi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan. Uang pandai. Sawang, Mungguk Jabang, Rakut, Sebubut, Pabung, Panggang, Panjai Ruai, Kampui Lir, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, Ngemegak, Kaban Belayan, Kebukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang kusuan 14-239-5529 tau kenucu Nicholas kusuan 12-893-8213. Nya tadi pesan madah ke Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di Sengai Palamayu aba rumah Sidampu inya ba rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke Siti tu ari Bansi yang anak Ngumbang madah ke apa ya Ngumbang anak Minggin Ngumbang anak Minggin udah nadai meka. Lalu ni yang Ngumbang anak Minggin tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke sili aki kita tahu ba telepon ngagai Incan anak Ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju Bansiang anak Ngumbang ba lumur 013-566-6665. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepak layar sekarang tinjar suai niah ngamuka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari tuai rumah Radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu pa rumah Sidampu inya pa rumah Radi Nanga Selabi Pakuh Uya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Uya Pakuh Bunau Bekiki Skim Porok Skuau rumah Digat Sebinang Nanga Tamin Igu Diji Bayan Tasik Bandung anak entering di Bintulu ngemeka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang pesan tu tadi ya madah ke Antan anak Melayu Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi berumah Sidampu ianya berumah Radi Nanga Selabi Pakuh Uya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya tadi megap pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai tu lagi ke bisik pesan ke umpai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca ya ba jam ke penudi kita lagi. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Ta Median tu Minak Nuan Penawar kita mendiang ke semiang Misa Kudus hari Minggu.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: lana mapai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A 20 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Ngotika ngesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti maduk berkuasa
1: ngagai kita menyadi aku lawan aku dah pala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku ulih penyalah aku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayam ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak kala Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pengaduk tinggi, Yesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggapun ke semua perintah adat ti kudus. Berpelasa ke rindu ke nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tengasi ke pesan wan, kami tak boleh penghidup ti meruan. Nengah jisa Kristus, Tuhan kami, anak nuan, ti hidup lalu merintah, ngon nuan dalam penyaraku roh kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 6 ngagai 9. Kuing kadiri ngagai Tuhan lalu besampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semek. Awak ke orang kejai ningga ke jalai penghidup sida lalu ngubah cara sida berunding. Awak ke sida nguing kadiri ngagai Tuhan Allah Ta'ala kitai. Ia andang kasih lalu jampat ngampun. Ko Tuhan bejaku rundiang aku ndak bakal rundiang kita. Lalu jalai aku ndak bakal jalai kita. Bakal langit tertinggi ari atas tanah. Bakal nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi ari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan,
3: terima kasih Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud, Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan, lalu muji nama nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya, ndak ulih diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan andang rindu serta kasih, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu, ti meruan belama ia. Ia maneh engkau semua orang, lalu siru engkau semua utai, ti udah digaga ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan andang lurus dalam semua utai, ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia diau semak sidak kengangau ka ia, kengangau ka ia, ngau ati ti benar.
4: Tuhan diau semak sidak kengangau ka ia.
5: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Filipi bagi 1 ayat 20 ngaga 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku bakas lama, nemuka ngena penghidup tau kengena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus, lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku maja hidup di dunia tu, retinya aku leh ngereja mayu hagi pengawak ti berguna, lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisa aman hati dekat ninggal ke penghidup aku, lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi bak penghidup kita, henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya, kita nak tahu nak hidup nitih ke ajar tidak baik berita mana Kristus. Jaku Tuhan.
6: Terima kasih kami.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Ari Je Kudus nitih ke Matthew bagi 20 ayat 1 ngagai 16.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai sidak murid dia. Laban perintah surganya baka orang siku kamu puak tumu pagi, ngiga orang ketau de gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah bersetuju dekat beri gaji sesingkap duit pirak sehari ngagai siku, siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang, ke lelaki berteketegir ngapa ndak gawak. Ya lo berjakuk ngagai sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat beri kita gaji tip patut. Sidak lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 ngah berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar terpedak ke sekedar lelaki tibukai mengkang berketegir nak gawa. Lalu koya berjakung ke sidak. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari tu nak gawa. Sidak lalu nyawut laban orang nadai ngasuh kami gawa. Koya berjakung ngagai sidak. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu hari nyau lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngage mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sida. Belabu hari sida ke pemaduk dudi nyentuh ngage sida ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai sida lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai sida ngumbai diri dekat nerima gaji terbesar lagi. Tang sida megah diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak ku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminak bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku pu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi tu penyak nge nyampau tu diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku. Tukar nuan ke papas meda aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekak nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bab minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita meda pemanah hati tu ke Allah Taala ke gerah jari. Jadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Taala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui hari utai ke uliah di peragam rundian kita mensia tu kongeli utai ke di sadang kita. Allah Taala ngangau semua orang datai ngegaya. Nak milih tumu kini, dudi kini, sidak ya datai. Jadi jalai ya semua kita nemu ndak sebaka ngau jalai kita. Alai kita medak bisik sekat diak meh. Allah Taala meri nimit nadai sekat ngagai genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngigak Allah Ta'ala lebuh ya agik semak. Lalu kita nemu Allah Ta'ala nya Allah Ta'ala ke penyabar ngau semampai bersia dekat ngampun. Lalu mas semua sadar tu kita ingat tadi muji Allah Ta'ala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ngingat ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus. Semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap. Jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Ta'ala dalam pejalai pengharap kita tu. Injil Yesus bercerita berkenai ke siku tukang kebun, tukang orang kebumpu kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebumpu kebunnya mayar gaji sedaya sekedar sedak ke dulu mut-mut madah diri kena akal. Tang kebun orang kebun tadi madah ya nak ngakal labas sedak udah bersetuju dulu nerima sesingkap pirak baru sedak ya gawaknya. Jadi ditu kita medak bekeniku jalai Allah Ta'ala jauh ngelui rejalai kita manusia. Yang lalu ke semua orang, kedatai ngagai lalu ngampun, sedak ya ngau ndak berbayar. Nyadoa kita muai ati ke kepapas, muai ti ke dekat manding, ura bukai ngau kita, lalu andal ke pemanah pementas selata lalu gagah ti. Lebuah kita meda ura bukai nerima nimit yang megak. Jadi berminggu tu, kita dikingat ke pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai semua orang. Kelebihi ngagai orang ke nyawut au ngagai kangau. Ya. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap kalah talau. Apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Ti dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru hari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk baspiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, jalai Allah Ta'ala nak sebaka ngau jalai kita, laban penglurus, ngau pengerah jari ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita boleh mansang ngagai ya minta utai tadi guna kita, lalu kita nemu benar ya dekat mendiang serta ngemendar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sidak padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sidak ngibun raban domba Allah Ta'ala ngau mentas. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua menua di dunia tu, tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak, ngambil ke tauk berubah, lalu mai penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja, ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak, ngemeran ke ungkup sidak, ngau nguliah ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kemela bala jelu, ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kuda parai dalam Kristus, ngambil ke sidak boleh penglantang tik meruan. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu mentas nuan semak ngau orang ke datai ngage nuan, dengar ke sembahyang kami ngau pementas nuan, lalu sekali lagi pandang ke kami pemesai penyinuk serta pengasih nuan. Nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mansia yang dekat jadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat meh Wan, Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ka Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima ngau lantang hati Tuhan kami bersemayang piring rinim biak nuan. Awak aku tai tadi aku kami ngena penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Dalam kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur Meri terima kasih genuan apai ti pamadu kudus oleh anak terkerendut nuan Yesus Kristus sejak kunon oleh ya nongagak semua tai tadi asonan datai nyadi ke penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nol lalu nguliah kenon siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerito kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merit terima kasih meceh ke lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk cali selalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu rup area. Laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami penglepas dunia
1: laban ulih harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti. Uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tidak berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tidak berkat laki ya ngau Sedar Rasul tidak berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau diajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa, sekumbang ke menganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana, kemendar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut donuan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimit angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngenak sakramento. Awak ke kami tahu bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Seramai lamai peninga dia tu kami nak abur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah bilun kabang FDS ripo tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilik orang ke dituntung penusah bilun kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo di perjalai ngau cara berenggat.

Jadi tu isi berita. Ribu tumu penusah bilong kabang lutur terbaik FDS ba lolelang ulu beram. Dekat dikeluar ke unit pemansik penusah di langit BSKU dalam tempoh 30 hari berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke ribu tumunya ilak dekat dibantai ngaga bala menteri. Kedia tu, pansi agi dipejalai ke BSKU, tip mungkur pengawak meresa palan penusah, bangkai bilun, report operasi, penerang bala kru ngau kayari. Pun ngau kebuah penusah tu nyadi agi bedau diputus ke, lalu BSKU ndak dekat ngagak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiatnya dipejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman, serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 ikut pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglantang Direk Sebilik Niang Debra Mozet ti berbadi nyawa ba penusah bilun kabang lutur terbaik FDS majak di Kemerat ngena mayuh macam bantu ngau sukuang ari upis pengintu penglantang peniau Raban Bansa. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bansa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke sukuang kaunseling meka disedia nyemak diguna. JKM mudah meriwan turu bantu lengkas ngagai laki ngau inai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngagai nai niang megak disedia belabuh hari bulan 10 tu ila. RM3,000 pemberi ehsan ngagai direk sebilik orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu Yayasan Kebajikan Negara megak diberi ngagai sidak tu sebilik. Ya maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tu sebilik ba kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai ba puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebedar tu tapi ngau mai macam pemar nyengkawum bisi ubah ba kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air Puncak Borneo renggat kedua dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagak sekolah sekendari Puncak Borneo meka udah boleh mendar tinggal nak agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir meka udah boleh mendar hari perintah pesai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerembai ke skim pengentah peniau tekat air benguh dibungkus RM45 juta mega udah ditenda. Dua projek program transformasi menua pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah temu di pejalai ke bak kandang Batu Lintang Undup Seri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sifat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya sudah dipenyadi ke Sekretari Sulit, Sapit Menteri Pemansang Penglandi Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan ikannya dekat merik penguntung agar rakyat kelebih hakik hari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada tu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke penglandia sida timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayuh macam genre ngau gaya music, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat narit ati mensia mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikena mantai ke mayuh macam genre music. Tu dekat nyadi ke peluang kebalan biak mantai ke kreativiti ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke gaya sebun ke diato agi di kemata ngau silia dikena nyaga pengerai bala nembia. Aktiviti luar bala nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke nginti patut nentu ke uras ngau bekau nginti sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab madah ketuk dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan mereka dipinta ngelepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak menua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak kemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya tilikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Latih Buja Din megak ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Dilim James Sud madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih hakik lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi Chairman Majlis Daerah Merodi Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besai agi dikena ngangkat ke pemanah jalan alun ngau perengka guna rakyat pak kandang menua baram. Jalan alun ti manah dekat merip kelantang agai sidak mantau nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menua pesisir ngagai kandang menggeri. Tuai Komuniti Bram Baru Pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat ngemerat ke bekal air bersih internet perengka gunanya ke pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah bilion kabang FDS report umu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebili orang ke dituntung penusah bilion kabang FDS nerima bantuk belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggat. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwel. Selamat lemah.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngabelanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya yang terima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang terima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebo di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang ba aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Brock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Brau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita akan tu, menung, menung.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyaloi ya, kampar di Pelapa merindang kita ba jam ke penodi awak ya, sadar lemai kita ke malam tu. Jadi ba jam ke penodi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar riatur program pengawal ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita bukai ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berenah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawa shift malam. Harap ke berjimat ya, lebuh ke driver nurun gawa ke malam tau. Okey, jadi abah Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, agai Malaysia nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Siraja tak meka nyau ngerampit ngagai menua ke Berimba ya. Hanya dibantu ke disedia ke Malaysia kenyang kaum sebuah bilun Bombardier CL415 MP, tiga buah bilun kabang ngau meka 52 ikut pemesai ngau raban dari Natma APMM ngau meka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah angus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyip menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, upis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau meka agensi ke Bukai ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluar ke senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah angus babas ya, di Kalimantan nyawa penanggul ke benung nyadi di Kalimantan ya, hanya penusah angus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam ke dia tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenerino Jeraki lenyau tembaga berganti pira berdau berkongsi berita-berita bukai buat jam ke penudi ya.

0: Yang Berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Yang lain, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Yang lain, tu mana benar.
0: Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersau.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita ya pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kanalang Anak Langkau Panglima Warisan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM segulai sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okey, lagu baru dari Welta Bana ya, Minta Nuan Pulai Baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuai Dr. Terbaik lagi sekedar kanandor di menua kita ya. Kalau di bagi menua Serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Lutur Terbaik bisi dekat nemuai ke SRK Kota muak ke pagi. Lalu di pagi menua Seri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbaik bisi dekat nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka muak ke pagi. Lalu di pagi menua Sibu ya kena 2010-2026 muak ke pagi. Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Gayut lalu muak ke Lemai ngagai Nanga Rau. Di pagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Ringga ya. Lalu di bagi menua Limbang 2010-2026 tilah hari 1 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi. Di bagi menua Miri ya 4 dari bulan 10-2026 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu ngakai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Driak Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Felix Tubau. Lalu di pagi menua Belaga ya 17 dari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuan Lutur Terbaik dalam bulan 10 tilang ngagai sekedar kanandor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udahnya dia kediri nerima penemuan Lutur Terbaik. Jadi kami di YFM mega dekat berkongsi ke hari bulan ke bukai andor Lutur Terbaik dekat berjalan ke servis penemuan ngagai sekedar kanandor. Okey, okey, merindang kita ke malam tu peninga atau merindang kita ngau lagu dari Barry Presley Bedau Sanggup. Terus sekulai sejalai bawa sadar main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: Stage ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kena hari pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi bertemu baru kita awak pengerak pagi ya, pergi lah bakal selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita ngau dua buah lagu. Tu lagu Aria Chan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kena lagi lagu Aria Linda ya.

Okey, hari Juni aman hidup ke 10 nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyal lagi pukulai awak pemerintah malam. Jadi pelapak aku nak katuk kita boleh pukulai awak sadar lemai. Terima kasih Mayuh peningah kita ke udah pukulai dengan aku.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Locke bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahagian ini orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture dan menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban

Steven Kanangau lagu yang ada salah ngigak ganti. Okey, lagu ke terbayang ke pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami ungkep ya malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sadar lemai tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Okey, henti nadai pengok keberatnya kira ke kurang kebimit aktiviti kita bak luar berkena ke sengkabung hidung gau nyawa sama nyaga pengerat. Hari Minggu, jam ke terubah pemerintah malam kita MBC program yang aku boleh penampak di keluarga Monica Midi nangkan ke tu lagi ya tang sebenarnya agi merindang kita engkau Siti agi lagu ya. Okey, lagu Gedisada Johnny J. Engkau lagi ya Tuhan aku rindu. Bila kita ke benar terbang jam ke dia tu agi dengan kami dalam perengkap pengangkutnya berjimat-jimat bak jalan alun dari bapak jalan website pemborongnya kita anang ngaga piten haram ya sama-sama ni tiap atur penglikun jalan alun kau dah ditetapkan di menua kita engkau di JMA TU di konti 3 jam pemerintang malam ungkap ya malam tu.

Malam menyadik dalam Kristus. Terima kasih agak apa yang disegar laban kita agak boleh bertemu begulai baru bak program aku boleh penampak sekedak hari cerita kuasa kerajaan aja Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu ianya program kesaksian nyadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita engga-mega penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi malam nyadi dalam Kristus semua kadang-kadang Tuhan nemu legu hati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya kadang-kadang Tuhan nemu neguk hati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya datai nusi cerita diri. Tajak pan orang kenusinya endak nemu program bakat tuk bisik bak radio. Lebih lagi nanti orang kenusinya bansa bukai. Orang kenare kalak ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai dengar kerja ajiah keudah digagak ya. Lalu nyadi bak menyadik kita ke bukai. Ambil ke kita percaya ke kuasa ya. Jadi bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat musi utai ke nyadi. Ditusi orang tumpu ngagi aku. Jadi bedau lama tu tadi. Kami bisik ke Siti Menua. Siti Menua kediwan bangsa orang ulu tungak ke Sungai Asap. Lebuh di Sungai Asap, siku arkaban kendang di kelalaku, nusi cerita ya kekalak raya sakit. Siku kaban kendang di kelala, nusi cerita ya kekalak raya sakit. Nyadi kok ya, mayanya ya pulai gawak. Mayanya ya pulai rigawa, temu tak pedis kaki. Temu tak pedis kaki, endak dapat berjalai. Ketrubah kumbai ya pedis kaki baka kitai ketebelah suak. Tau ke salah urat. Enti ketebelah suak tau ke salah urat, tentu penyakitnya nemu gerai mulai baru. Nemu gerai, enti diurut tau ke diberi ubat tang dibaik ia berurut ngai ke kaki ia gerai dibaik ia ke hospital enggai gak gerai dia nyo habis me hospital kemar ditikik ndur ia berubat tang kaki ia agi mengkang nak nemu gerai. Nyau ngasuh kaki ya kembai, lalu mayat tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai, gawak megak ia endak uliah, laban ke endak uliah, mindah endak uliah ngingkang. Bak rumah metudah, berkena ke kerusi roda. Nyau amai baka orang tacat meh, pendiau, ia mayanya pihak ku ya. Jadi mayat tu ia nyau putus asa meh. Nyuna de daya, laban nak nemu cara dekat gerai agi. Habis ke hospital, ndur berubat, ndak kat gerai. Tangku ia madah mayat tu, ia ngasai ke nemu. Ia ngasai ke penyakit ianya lain. Lain ari penyakit hospital. Ia udah ngasai ke kuasa pemetang, tingasuh ia bakanya. Ia ngasai ke kaki ia berat, asai ke bisik utai depan. Pihak kutusi kaban, aku tok maya tok. Ia sikit uliah nemu, tok ke uliah. Ngasai ke, utai ke nyadi bak ianya ukai ubat spital. Nyalai udahnya, sidak sebilik mutus ati dekat bertemu, engau Father Don bak Saint Anne. Jadi kita nemu Father Don tu siku hari pada tau ke Padri Gereja RC ya ke
uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisik lebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuh sidak mutus hati tu tadi dekat bertemu dengan Father Don Mbak St. Anne ajak penjauh jauh menua sidak nurun ke Kuching sidak sebilik datai ngau pengarap ya kebesaya mai. Jadi kok ya maya tu ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don laban nyau nda Allah tat ke agi pemedis pemerinsa diri lalu jadual orang ke bertemu minta sampi ke Father Don megak maya tu ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu nyak kebuah sidak sebilik seminak datai ngenyit seminak datai ngedatai ngenyit engau harap kediri bisik nasib bertemu ngau Father Don sidak sebilik sinak datai kopis gereja St. Anne nguji nasib lama sidak ngantik bak kerita mayatuk ku ya lalu ia madah kediri mayatuk ia bisik medak aku bak St. Anne. Jadi mayatuk kaban aku tuk madah ke bisik medak aku ngau siku agi kaban induk tersama opis bertemu ngau Father Don lalu pulai ari opis Father Don tang ia madah kediri malu dekat ngangau ke aku mayatuk lebuh medak aku ngau kaban sama opis tu pansut ari opis Father Don ia madah kediri malu dekat ngangau ke aku mayatuk laban ia ngasai kediri kesakit nyau nyadi orang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku mayatuk piak ko ya. Jadi mayatuk ia ngasai ke diri ia ngai pansut ari kereta ia ngasai ke diri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don nyak me ati ya tak ngenyit ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don mayanya nyak kuasa setan mai nyak ke ndak ngasuh ya bertemu ngau Father Don tang bala menyadi laki ia ngau sidak sebilik kesama bisik datai nganjung ia menyatuk ngumbuak ia pansut alang-alang udah datai ba upis Father Don kelebih lagi Father Don nang bisik ba upis mayatuk piak kok sidak jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi rudal dibaik bala menyadi ngau anak menyadi serta megak ngau laki ya kesama bisik datai mayatuk kok iya mayatuk aku dah pansut kok iya mayatuk aku dah pansut hari upis gereja St. Anne maya ya ke bertemu tamak ke upis Father Don mayatuk jadi lebih bertemu ngau Father Don ia madah ke diri Father Don lalu nemu utai kenyadi bak ya Father Don nemu kakinya ukai sakit spital ukai sakit tempat duri ukai salah urat tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya nyak kebuah kaki ya tu berat endak uliah engkebut endak uliah berjalai amanya laik kok ya kaban aku tu nusi maya Father Don besampi ke ya ia ngasai ke diri keriang amai jari ya dekat ngelaban uliah numbuak mija sidak sebilik kemasung ya mayatuk megak ya uliah ngasai ke diri ya kuat uliah ngebu ke sidak sebilik ke berpasuang ngetan ke ya mayatuk laban ya ke dekat gerinsa lebuh di sampai ke Father Don ya uliah ngasai ke ukai yampu tubuh mayanya yang ngasai ke utai yang laban lebuh di sampi ke Father Don. Jadi nyak meutai ke ngerasuk tubuh ya kemai ya keriang nyau numbuak mija. Jadi ko ya nusi lebuh maya ia ke numbuak mija nada ya saya sekali pedih ko ya mayanya. Yang ngasai ke tubuh ya keriang siki ukai tubuh ya ke dia tu. Nang bisik utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ianya tadi keriang nyelai hari ia ke amat jadi lama ko ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya baru ia mutah jadi lebuh mutah pansut utai celum
ke bebau, bebau baka parit ke banggar nyaku ya celum. Udah ya kemutah baru ya lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tubuah. Iya tu tadi. Tang utai ke ngasuh ya mai gaga ya nyak. Leboh ya pulai. Ya nadai agi bekerusi ruda. Labarnya mansang tadi bekena ke kerusi ruda tang pulai. Ia berjalai bakas lama, uleh berjalai bakas lama. Nyak meh kuasa Tuhan, kerja aja Tuhan, ngagai urang ti amai percaya ke ya. Jadi lebuh aku nengah cerita ditusi kaban aku tau, lama aku tergenuang. Lama aku tergenuang, aku merenuang mua ya, laban aku nak nemu cerita ya sakit, sampai bakanya sebedau tau. Jadi kok ya, ia madah ke diri, sakit, nyokak datai setengah tahun. Lama ya cuti, pemisi, hari gawak, laban ke sakit nak uleh gawak. Ya ko ya. Jadi nyak me tadi cerita ke ditusi kaban aku tu tadi. Lalu cerita ya ke narit atiagi. Enda ngetu nakak nyajak ko ya. Jadi lelaki laki anak menyadik ya. Laki anak menyadik ya ke samanggau maya sidak tu tadi ke datai bertemu ngau pada don. Laki anak menyadik ya ke samanggau berpasung ke ya samanggau beranjung ke ya tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata, enggak mata yang pu, nyadi saksi, medak utai ke nyelai bekenya. Dia udahnya laki anak menyadik yaitu tadi, mutus hati masuk arsi sama gereja, enggak gereja Father Don, lalu nyadi siku orang, pemela gereja, nyentuak ke dia tu. Jadi nyak me cerita ke bisik nyadi, ditusi kaban ke dikelalaku sitik cerita ke tau benar jadi ke penampak lagi kita itu amat percaya ke ya bala kita ke bisik cerita kerja aja ya dekat dikunci ke buat program tu inbox meh ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke tau email ngagai aku monica.medili@gmail.com jadi meh saksi Tuhan.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Bergerak Sejarah.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup

0: Mak pastor ngajal mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Taala bar ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Na mau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudi, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begede ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat meda Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Ana sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM segulai sejalan.
5: Ya, gini dengan kami yang keberapa merindang malam kita. Mbak jam ke terbah pekul 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey. Berarti dulu gaya kita yang keberapa malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan bak sekadar endur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang, agi bisi Sebun, bak pelilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Enggau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, tasik bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, seraya ke nyedia diri maca ke kita berita malam nginjau Alex Linang berita kita dengar lagu ya Mimpi Indah Allah Gapai, kedua lagi Ricky Anderson dan lagu ya Ukai Lawa Ukai Sumbung.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jam kita dia terpukul 10 malam.

Selamat malam, tinggal aku nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, hari itu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis paket bintang kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari itu. Ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur nyeng kaum ngulih ke penelabak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan berbeli kebarang di Kuching, nur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sehari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibai nemuai ngagai upis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak endur berlatih bertanda engkau berlagu. Gambang Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah tangkup pengawak Raban pengarang berita ndak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara ti nyadi ajak tang pengawak tu patut ditegap kaki jadi palan alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia manyuah betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita megak ndak patut malu mantai ke tanya Tikmar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu ngau pengawak merasa kritikal jadi sebagi yari pengawak Raban pengarang berita. Ia madah jakut tegur tik belalau ke penerang patut jadi sebagi yari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berhati ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy masuk ke Jakutu bak sebengkah pengurami santai bergulai ke media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy megak merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjing kaum potensi dagang temuai penyulai rampak menua budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawannya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua ti patut dikemarat ke. Terjadi pihak yang megak nemu kandang menua nyagi napi manyuh macam pemar pemansang yang kami isu berkaul ngau bekalai jali alun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putera Sarawak KGBS nyambut manah pengawak nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawak tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kedibagi dari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati ti terbuka meruti ke penyelai menua tu dari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sebengkah penerang media yang megak ngelalau bala pengajar Bumi Putera Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS nyadi pelasar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Yang ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera terus tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Haja Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya, ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke Manahdi Pedak kelebagi lebuh di Pedak Rizkina Sukut Maya Matari Teringkas Tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol rebat bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh Maik Pemansang bak aktiviti Jalai Pengarap di Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 101.3 FM.

0: Sapa dekat Mai Kulai, trofi pemadat bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final SCSJ ke-9. Bala kita ke bedang undi lagu pihak mega finalis kita. Okey, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang gaul lagu pemadu terbilang SCSJ ke-9 tahu berengkah undi neh. Okey, bertemu kita di Betung kena ketiga hari bulan 10. Tentu begak sebedaunya bala-bala rekru RTM udah berengkah. Kira ke bakal daya umeh bersebelah Betung dia ya. Laban ke nyedia diri untuk pengawak ke dekat diatur lemaknya pukul 6 lemain. Sama-sama kita datang ya. Okey, abang jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey, bersama program enyak pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi. Sudah kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol enggau lagu ya Pumpung dan Tapang, lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini dengan kami secara online nyarap ke terang program di Dinga ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871. Bak jam ketiga hari Minggu pemerintah malam kita bersih country and western udah tu lagi.

0: Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Untuk tua anak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, tik tua salah guna.
1: Kena panjuak ne.
0: Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jari-jari ya, ino oleh ngemansang ke perkara-perkara ke mana. Nyeng kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu, hari jari ya mega, ino oleh ngerubuh, ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital, hidup ngemati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kali yang penghidup bak nyau kak semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kali yang kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayu sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkena ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapi ngau mayuh penangguh. Nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal, ulah sidak ke nak landik, maya berkena ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita, ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito bak topik induk ti landik bak era digital. Terus bergulai dengan kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih kerana kita sudah tune ke radio kita bergulai dengan kami di YFM. Lalu aku merik terima kasih ke semua kita sudah merik sukung dengan program. Kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana, ngembuan berita ke lantang abakah ke sarito. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya ni bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita tang ke minggu tu temui aku bisi bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Maya ngelalu ke penatai nuan ke studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku ngarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen. Kiruh ngau pengawak bukai di luar, nuan tetap ngelimpang ke awak nuan begulai ngau. Kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu, berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ke semua kita topik kita hari itu semai aman perabak aku berhati kita. Ukas minat berhati kami ke induk tamagak berhati semua kita. Ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito Pastor ngelansak mimit bekawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk metok deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelabak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak dia pasal. Jadi pihak megak Abah Bob Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan nuan ulih nerang ngau silek akit Pastor.
1: Oh entik nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya ni ya
1: laban nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pula ngagai tanya nuannya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus mayu hamat istilah induk di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bob Kudus tu sidak induk kada kumai kita pintar, sidak induk kada kumai kita landia, sidak induk kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau induk kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah yang gawa ba istana raja, ia ngelantang kati raja, ia ngerja pengawa ngau lurus ngau mana. Tu kada kumai kita indo ke pintar, indo ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus, indo ke belai ngau indo ke bisik penemu. Daripada kita ba Matthew 25, indo ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup. Lalu indo ti nadai penemu, indo ti belai nadai nyedia ke minyak ba lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kanya anak, indai, bini, menantu indo, ipar indo, menyadi indo, tau ke ibu, ini kini, semua orang indo dipinta oleh berjalai tanggung pengawa sedak ngau mana serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke dipejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk ti landi ba era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sida ke induk ti kurang tau ke nak landi berkena ke smartphone tau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamai hari tu Puan Penny. Hampir semua tau ke genap ikut sida ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ke contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu uleh mantai ke pemalu dirimpu. Anak sekali-kali kita peninga ngerja atau itu lapan tu nadai pulai ke pemanah kaki kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu uleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak babalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa ke banyak hari tu. Ya tau ngujung ketua pedis dudi hari ya. Pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka merik komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita. Ukai semina indau aja tang kami kelelaki muka patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemedias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngagai siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Penny ya tak mesti betias ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadi nyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke digagak tua. Ari utai ti dikerja tua tau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully saber. Laban nama ke buah. Mayuh kita mikir oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya. Nanti aku malu ya. Nyak bully kok kita amat nya amat bully tang bully siapa mega ya tau bully ngena jago kita kita tau berduaan kora kita tau ngayah kora kita tau bola kora melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawa dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan nak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua salah guna
0: kena panjuak
1: ne kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sigit nyadi aba ukes minat ba orang ke Indo tamaga nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi mereka komen tak ke buah penemu sengapak ke kita jampat kita dekat nimal lebih kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini tu kini ko tegatal jadi kita dekat nyawun utainya ni pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media ramah jadi nama kebuah nanti kita mada mayuh te kenyadi nanti kita mada ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media ramah tu ngujuang ke sedak ditipu ngujuang ke sedak dipanju ngujuang ke sedak ya nyau kelalu akses ngutainya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisik ke begitu kak
0: oh ya yeah, okay yeah. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Oh. Laban kita ka semua kita kinduk tok landi dalam semua tai.
0: Ya, yeah.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk ti landia enya dekat ngena semua utai ti dek misi ek lebih agak gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti engkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepedak kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke bakal kita keniri ke rumah ba atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau manah, ngau landia, ngau nitiah ke pemansang kemayari itu tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya bakal kan diri ke rumah batas pasir jadi jaku Tuhan bisik madah bak metiu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ka baka orang kengentak ke rumah batas batu lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ka orang kengentak ke rumah batas pasir lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang lalu biar maga orang kengentak ke rumah batas batu udah tentu rumahnya nak tumbang nya dibanding kaku engkau kemayari itu nanti kita enak mudah terpejuah nak mudah tumpan kitanya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini oh? Kita mega patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih gig kita kita tajak pun kita nadai di tagang oh? Ngena misos dan kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh tiga tema dah. Ukai baka zaman kita suba tiga tema berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun susah kita kak bisi handphone.
0: Yaman.
1: Oh, tiga bisi handphone kelama lama suba kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini. Tang dia tu bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal zaman digital tu. Tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik ba media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul ni ya Yang dinti kita nak pejuah ngutai tu. Kita ngena gadget, ngena smartphone tu. Oleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini. Laban kita oleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Pak TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita buat ruang bilia. Nama arti itu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang si raya. Pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji. Aku laban tu uliah. Ngenatai ke penatai pemisik ba ruang biliknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu si daya tadi nak cash ni ya. Bantu cash tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan cash tu. Nama arti tu. Artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana? Laba perintah kak kita ngena peluang tu ngau mana? Kena kita belajar ba era digital tu. Ya puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uleh diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha laba kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang antik utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Lampung Baru jurai kita ba topik induk kelandi ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi. Begulai ngau kami baru.

0: program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agi pegolengo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu pegolengo kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai batarana tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang Indo ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasar dikena kita nyungka apun penatai ekonomi diri sebilik tu. Entik bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi ba career sidak meh. Yang kan wan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana ti kita berarti ka sidak kidok tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ka empowerment gagai sidak kidok. Sidak kidok uliah berarti ko teto laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sida kindo ndo sida ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya tiga meda dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia mesti dia boleh akses utanya tadi nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang ba era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke penguliah sida ia ngau nadai penekua ba setiap utai kanyadi dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke daripada kita tang sida ia boleh belajar dalam online boleh ngigak penerang ba online. Contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi itu patut dimanfaat ke kita itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua tetuk pulai ke mana. Lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah, mesti peduli awak kanya tadi muka jalai. Uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ka bisi anak. Kini ka bisi orang di buan kini ba rumah kita uliah ngerja pengawak tu tadi. Lalu Bob Kudus udah ngajar kita, udah madah ke kita, kemerat ke utai ti pemaduk mana. Ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak oleh ngemansiang ke kita bak era digital tu oleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak kelebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke perkara tu.
1: Semua tanya bak ujung jari kita magang ya. Pampini. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujur ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandiak ke bisik di kembuan kita. Lalu kita mega mesti bersemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita kita ngena jalai kita

0: ajang kena kita semua utai productivity kita boleh dipasar ke kita, boleh dikerbai ke kita melalui era digital tu boleh memansang ke penatai pemisik kita. Lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peninga kita mesti kena ruang o peluang ke bisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilik, mai pengaga, mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
1: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekedar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sari tu ba topik induk tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke alamat tu. Ndak landia kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor pulai baru ngagai nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua Aripun tadi.
0: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi ba plaza jurai 635 tu. Induk tilandia ba era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar, kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepada kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai ti dikerja kita laban buat kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
1: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampi penutur.
0: Okey. Apa kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan laban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dekerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya ke bisik dia tu semua bala peringa ke bisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Hanya dingau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bukulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu ditabur ke. Tetap ke semaya bukulai ngau kami baru bak minggu barunya nila. Ngau tu mumpadul aku Tuhan berkata.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Lagu Kecerbaya dalam program kita Country and Western Ungkapia. Jam ketiga pemerindang malam hari minggu. Anda tinggal lagu sidak ya, Fernando. Okey, dalam kadar sejam tu mendengar lagu Country and Western kita. Menyentuh kengagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi kami di selampur benda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, dengar kami secara online juga. Terima kasih manyu-manyu udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always On My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Ngau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa bala kita buat fanpage kami. Suraya kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam. Ungkep ya malam tu 20 hari bulan 9. Angka bala kita singgi tu hari pengada hari tuai. Selamat hari pengada. Panjang umur murah jeruki. Okey, terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, genap 101.3 FM. Bila kita ke Bandung Jalai ke Pengambegak, selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentunya dalam Pemerindang Malam.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal.

0: Radio RTM, YFM New Globe Industry Creative Sarawak, 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Program ke tahu didinga kita ya hari 6 hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA, selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu jan di Pakan. Kekia Mary Nanta, selamat bertugas. Minta lagu nak merindang semua kawan-kawan FB, geng-geng WhatsApp kekia di Serikai Engkau di Kuching. Selamat malam semua kekia mana gari di kapit malam tu benung ningan wan. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigamai. Terima kasih Mem N, sinyapa Mami Abang Roy Kuang Mega, selamat bertugas MA lagi bersebun di Sri Aman jam ke dia tu ya. Gawa ujung minggu sambil-sambil ningan wan. Terima kasih Katie J, sinyapa Mega. Mana gaya di Serikai malam tu MA, salam sayau, salam tujuh manis hari yang nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih Sindon Eddie Mega, minta lagu kena merindang hati diri pumeh ke kian kau semua bala kaban ba grup YFM Iban Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Lajar Pentia Baru Engkelili MA, minta lagu kena merindang. Animit di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Libas Liben Gau David Alamegang Gau kaban-kaban kebuka emeh ke malam tu ke kia ngarok ke teperindang magang. Ibrahim Akib meninggal kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA, selamat bertugas ke kia. Romli Lee Megap sinyapa, selamat bertugas, ceria ceria ke kia selalu. Terima kasih Runi Sabai Megap bizi nyapa, terima kasih. Lengu Nain-Nain meninggal kita secara online, minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada Tinduk MMA ke kia. Dublin K. Baja, selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai Mga, bizi nyapa Mordan Ashadi, Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan, Indai Rita. Okey, ngau kaban-kaban kebukai lagi aku nyapa kita baru ya. Kony Francis Vacation, kena lagi ngijau lagu di sana Sammy Smith, enggak lagu ya Help Me Make It Through the Night.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu pasar. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kau bala peningat kita eh?
1: Mana nak tak kada sebut yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyadi kerama. Ya. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan apa kata laban kerambaan zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modernnya. Ya. Ang keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tan mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Program malam kita hari dalam program Country and Western. Dan sedangnya berkunci ke berita senyadi di benar luar dadin di Manila, Filipina. Namiku berbadi nyawa sudah tidak itu berbalas timbak. Hingga raban soldadu pemegang polis di Filipina enyak di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan benua itu. Anitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tahu ke raban berkuasa benung berjalan ke pengawal nyidik sikut suspek kebisik kaum gau kes ngencuri peringkat pengangkut gau kes bunuh. Tak lebih sidak ke ngelawak ngagai suspek tu ya. Bala raban tadi nyawup. Okey, ngelepas ke timbak ngagai bala penjaga pengelikun ngujung ke namikun sidak jadi berbadi nyawa ya. Pemegang sidak ke diau bak genturung dia sudah dipindah ke sementara urung ya bisik 350 ikut dipindah ke sementara ya ungkup perkara pengelikun. Polis sudah netap ke sikun lelaki berumur 33 tahun mujur ditimbak mati bak palantuk kalau ia pansi silik benung di perjalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berpindah lagu Zada Hang Hock Lin dengan lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kali lagi Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

Ya, saya nganti mata ke kat tinduk kita lagi berperindang dalam lagu-lagu country and western kita. Jeremy Kim Sinyapa MA di Miri minta lagu kena merindang bala kaban kenglalam kelebagi kebala anak ya di Miri. Helena Louise, Julia Vincent, Suluya Rita Sia, Indai Aji di Sebarang Alai, Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah Garak ke semua. Terperindam ya, malam tu tinduk jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megap Masa Diana MA, selamat bertugas di konti. Salam Mari Sebita Limbang. Malam tu Benung Ningan Wan minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang. Semua kabar-kabar ke suah engkau berpesan ke ngelamak tu mai kukian gai mak engkau jang di Sabah Din. Tak tinggal enggak kabar-kabar FB engkau semua kabar-kabar ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tinduknya boleh mimpi mana tinduk jenak kukian. Berjimat pula lagi DJ Tiga Tawai kukian. Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuan 2MA. Berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omega. Habis nyapa, selamat bertugas. Okey, bila kita ke menumpah rantau jalan jam ke dia tu pulai gawak tau ke benua dekat mansang gawak tau ke travelling ya jauh berbaik ke peringkat pengangkut ngarap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk kita menjeng ke pemerintah malam lagi tampung baru ninga kami ungkep ya timang kerbak tawas. Okey, Siti lagi lagu dirintai ke aku badi tu lagu ke dibai Tom Jones enggak lagu ya Green Grass of Home. Okey, terima kasih kita ke ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: 17 minit lagi kita bergelar dalam pemenang malam mengkabia malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang iba penghujung program. Terima kasih ya semua ya kusi nyapa ba fanpage kami mengkabia malam tu ya. Ya ke baru dekat peringkat gawak tengah malam kira ya pukul 12 neh. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbau Tawas udah tu lagi. Okey. Bagaimana malam tu kita berlak ngawati ke juga lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sebelum kita dani ungkap ya pagi lah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucuk bala menjadi kita nya nurun bersekula pagi lah ya. Okey, semampai berjimat-jimat ke kita. Okey, 3 lagi lagu dalam program kita. Lagu disada Tom Jones sekali lagi nginjau yang merindu kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu country and western.
1: Yang alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
0: Ya, segimana gaya kita kaki bersebun doa kita sama-sama nyaga pengerai. Kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam pada jam ke sama 9 ngagai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sapa, kedekat baik kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemarut terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music iba.

0: Seruling sejalan.
1: Kucing.
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan.
2: YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Ambil pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kena nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Statistik, mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, ariulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bekot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat mana mai jako tanya nya Puan Benny. Ya, cukup mana nama kebuah. Aku banyak mana laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kan anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari amak kau teman ni, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewap hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Suria tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YN.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah, begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runing. Anang tak berbunyi, di medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikenal kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dunia rela, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: tanaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menakai kepelusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tahu ke diri sedilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah hutang.
2: Nanti betul bisi duit kena Maya, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: lagi rancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi. Y 9-12 Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: kau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat dan doya. Bak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngatuai rumah.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Rau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mau meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo, amat mau digenong. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kami tak sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: alaw ba telepon lebok mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Pantai Bak Media Sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

dan datai nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedejualnya. Aku, Derek Warren, YF.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

kedai kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Entik agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: alang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli Kitai. Baka kade ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka dikerekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kade jualnya. Aku, Derek Warren, YK.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan.

kita tiada menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Selai Sejalan.
1: Selai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Shalom, selamat pagi, belah menyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu dengan semua kami. Yang lain minta iri yang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawal kami ke sari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dua sekitai ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh ngeraraya ko Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku, lalu madah ngagai sidak murid dia. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Ke pagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebo kita nungak penusah atau ke pemerintah anak kita bejaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pian megah bala menjadi dalam nama Tuhan kita oleh medak. Utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter bejaku Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi Peter medak ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter dito
inya medak Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tang penekak Allah Taala belum nyadi Jesus tu tadi nak tahu ndak nengah kayu regang dulu sebedau ya boleh pemenang ngau pengangkat ari mati. Pelajar penting ke boleh diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakup menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama penekat nuan buat penghidup aku. Bahwa kita mensia kemayu hagi, kita nyawa ngasuh Tuhan nunak ke penekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah. Kita dikangau nitiah ke penekat Kristus. Nyalai tanya bagi kita pagi itu belum nyadi. Kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan. Taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bab penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Taala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerintah penaluk ngau penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerintah tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bab pengarap tajapan kita nungak mayu pemar tak penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke ditungah, di tengah kita nya tadi mar tau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya sitik perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebelum kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi bila menjadi dalam nama Tuhan, tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Tapi kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okay, ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan ya lenyau. Okay, bernama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi itu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia itu. Laban
ngai kia ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai kesementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kau kita dengan Tuhan tu tadi nadai lagi deh. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuak kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga agi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakuk pasal penatai anak manusia. Ngau balau melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai balau murid ya. Ngau ngagai kitai ke sarito. Kayu regang ukai pengujung cerita. Tang kayu regang tuk mai reti. Sepengudah kayu regang kitai bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kitai bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluak kitai bisik pemenang. Tuk meh kebuah kitai nak perlu takut. Ngesan regang dirimpu. Kitai nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi. Anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kitai. Anak takut ngagai regang. Lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal. Tang regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kitai bak timpuh kemar dalam penghidup anak kitai mantul. Tang kitai terus berjalai ngesan regang kitai ngau Kristus. Kitai patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kitai mpu. Okay. Nyalai lebuh kitai nanya diri mpu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpul. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matius 16 ayat 21 datai ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak kia badau agi berunding ke dirimpu. San regang ya lalu titiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Awak ke pagi itu kita terus nitiah ke Tuhan. Ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus. Tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja. Sampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan. Awak kami terus nitiah ke Nuan. Kami baduk berundih kerimpu. Tak sedia ngesan regang diri. Serta taluk ke Nuan Tuhan Ti Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kejakut Nuan. Awak kejakut Nuan ngubah pikiran yang kami. Medak Nuan, ngelala Nuan. Lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakut Nuan Tuhan. Dalam nama Pai, Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan, dikena kita Dayak, maya belanggang kerban. Ianya munyi tu.
3: Ku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang tidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: Kecamatan kita, Semerak Pagi, Y 9-12, Nela, Tengah Hari, Lontak, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam,
1: Y, FM, Sebulan, Sejalan.

Okey, Alun Loping Bujang semalam mai jam kita pukul 6.26 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito yang 21 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih nangira hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Tentu yang ngena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau megah ba channel Astro. Lebih haki kita ke nang udah tumu angka Dani ke pagi tu. Kita ke dekat Nurun Gawak pagi hari satu tu. Lebih megah kita ke Beranjung ke Balan Biak Nurun bersekolah. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isari tu mujur di pejalai. Harap ke bak minggu tu mayu hagi utai ke mana datai bak kita ya. Okey, bakal selama pagi hari satu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita bakal selama mega 7 pagi tau lagi maca dulu pesan. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya. 013-862-8422. Tau mega anjung ngagai email YFM. YFMiban@gmail.com. Ke pesan beratau ke pesan ke berbatang dekat dikunci ngebala peninggal kita. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Bakal selama muka 2 pagi wai dekat pergulang kita pukul 8 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Okey, okay, merindang kita ke pagi tu peninggal. Bedau mega berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah awak pengerak pagi.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai.

Okay, menyari hari masterpiece lagu ke dekat berpekit final ACSJ ke-9 kena 3 bulan 10 2026 tu ialah. Anda ingat ya, diatur Dewan Tan Sri Stephen Kalung Ningkan di Betung. Datai berbala mayu sama nyukung bala finalis ke dikerindu ke kita malamnya ialah ya. Datai tumu ngambil ke kita boleh penuduk ke lantang Nur Meda bala finalis ke berpekit ya. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu berkawal ngau servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanan dur di Serata Menua Sarawak dalam bulan 10 tu. Kalai 3 bulan 10 2026 tu ialah lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu. Dibagi menua Sri Aman ya, kena 17 hari bulan 10. Lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah munggu sawak muak ke pagi. Lalu dibagi menua Sibu 3 bulan 10 2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Asun. Dibagi menua Kapit 10 hari bulan 10 2026 hari 2. Dekat muai ke rumah Liwen Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau. Dibagi menua Limbang 3 bulan 10 2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat bernemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu dibagi menua Miri ya 5 bulan 10 2026. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Said di Bintulu 23 bulan 10 2026. Servis penemuan lutut terbaik ke ngagai rumah Deri Jelaluang Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di Belaga ya, 17 hari bulan 10 buat ke pagi ngagai Long Unai Belaga. Lalu 18 hari bulan 10 2026 dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngagai Serata Menua Sarawak. Lebih lagi ngagai bala peninggal kita ke Diau Pak Ulu Sungai. Okey, nyak mega penerang ke dikongsi ke bala peninggal kita ke pagi tu. Salah jaya wari di setengah bung 7 pagi tolki paca dulu pesan berat ngau pesan berbatang diterima hari peninggal kita.

anjuah jawan anak anjuah tau ke di kangau orang apa jelai udah nadai lalu dekat di sengai pala mayuah malam tau lagi ya ba rumah sedampu inya ba lot 7570 jalai datuk permaisuri 2C permai jaya lalu dekat kubur ke pagi pergila pesan ke Siti tu ari seli anak judi madah ke bini ya Julia nak tatul tau ke Ina Impiang udah nadai meka lalu niang Julia nak tatul tu dekat di sengai pala mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah seli sungai Mupuang lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sungai lengan Sibu Mupuang Bawang Asan Nanga Singat Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Nanga Bilat Culau Nanga Jikang Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Mapil Nanga Semeh Sungai Kedang Engau meka kaban belayan ke Bukai jadi pesan tu madah ke Julia nak tatul udah nadai ya lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah seli sungai Mupuang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke ngeta Sauliat niang William Kasa anak meragi ya ke dekat diatur hari 6 itulah 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Empadi Zai Sebawah undur sebuti Sri Aman bin Tulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Senjoy 017-332-7162 tahu kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146 ya tadi pesan madah ke ngetah sulit Niang William Kasa nak meragi ya ke dekat diatur hari 6 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Desta Nacang Empadi Tengah lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak 23 hari bulan 9 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah panjai sungai anak sebetan peligung baru engkudu atas engkudu baru kerikap tintin ringka sungai berangan batu empat rumah lim metuang sungai ruan lubuk nibung kabung lubuk renit kali nanga maras empayang lubuk nibung awiak Maluang, Kemidan, Nanga Luau Engau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Selah Anangasan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 22 hari bulan 9 bar rumah sidampu ianya bar rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okay. Jadi ingat tadi pesan mereka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Agi ba awak pengerap pagi di YFM. Agi maca pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya? Ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai mejam suai hanya di penerang ke Siri Akib kaul ngop santu kita tahu ba telepon ngagai injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tau ke nuju Bansiang anak ngumbang 013-566-6605 jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamuka kaban belayan kabukai kena oleh dia sebut itu magang pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya pa sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Arya Steven Galau madah ke Balang anak jantan, Balang anak jantan udah nadai muka. Lalu niang Balang anak jantan tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah Balang Sungai Sawa Awik Seratu. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Hasun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibuang, pihak Mega Kaban Belayan ba rumah Libau Sungai Puluh, rumah Dara Remia Sulu Luau, rumah Dulah Nangga Luau, rumah Noel Praja Ili, rumah Rumpang Praja Ulu, Empayang ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Balang anak jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Balang Sungai Sawa Awi Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Gawan anak Bantil atau ke Apai Geruda. Jadi pesan tu madah ke Panti Anak Janang, Panti Anak Janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba Penam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Spitu, rumah Brayun Spitu, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nanga Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau mega kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia bekawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak Bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke Panti anak Janang tau ke Indai Jarau udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan udah nadai muka. Lalu dekat di Sungai pa rumah sidampu inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan tu nuju kaban belayan pak sangan, muput, lubuk ladung, puak sibu, sibu jaya, durin, entajum, pasir nangka, batang anam, sebawah jelalung, di bintulu, ngak meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai lumur enturan ya 010-920-1945. Nyadinya tadi pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan udah nadai lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau lalu ke kubur ke pagi pegila. Pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu pening ah. Ngau lagu Aria Jones Johnny Aman.

355 atur pengawat di Mungkur Lumba Ngomain, Mayan Nasal Ngau Music di Serata Sarawak Nerima Sukuang, Ari Upis, Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Batawun ngin kemari. Menteri Ya Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu guys minat merangsang komuniti ngau masuk aktiviti Lumba Ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke berkawal. Penatai Bala Peserta ngau temui hari luar Sarawak Megah udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu, nyadi Siti Ari Kebuah, Upis Menteri Seruran Merisukung lebu ngatur program tibesai di Sarawak. Yang mansut kerja ketu, maya paket golf amatur Sibu ke-23 di Club Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Megah madah ke Sibu le nyadi palan alai ngatur paket main golf ke diatur ngau cara tibesai Dudi Arila. Ketujuhnya, sidak sedia bergempung ngau Club Golf Sibu ngeremai ke pengawal ngatur paket tu. Kerjasama ukai Semina Basukung lebu ngatur program tamaga Mungkur Perengkah Guna dikena nentu kepalan tu sedia lai ngatur paket tibesagi. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah klub Nur Gadung ngau jelebesai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen maik motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Adun Pujut kemegah Dato' Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang madah, nengah program bantunya sidatus minat mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Programnya megah mantu ngelempuang ke bayar kena ngambil lesen kebagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalan ke penyawa nintiang hari. Yang mansut ke Jakutu, maya programnya kreatur ba auditorium Sekolah Sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri, Oil Town, RCMOT nyerah ke 4 itik perengkah defibrillator luar automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikena negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkaul ngau tukulati serta penglikun mensia mayua. Pengawal nyerah ke perengkanya di penyadi ke Dato' Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang, bahawa pengerami makan lemai pelantikan kelabnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu, bahawa pengawal ngerembai ke servis komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bahawa pengerai ngga penglikun mensia maiwa. Kita dia tu, benar-benar yang ke berita hari YFMI Ban RTM Kuching.

Terus dengan berita kita ke pagi tebrinya, 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur nyeng kaum ngulih ke penelebak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan membeli ke barang di Kuching, ndur milih pakaian ke di pelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Yang maksud ke perkaranya lebuh diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedat tu dibaik, muai ngagai opis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak, ndur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jaku Iban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengka kediguna gerejanya. Ya madah pengawal meri bantu nengah Unifor

Johor mandang ke komitmen Perintah Sarawak Berbahasa Kerayat nak disekat milih Jalai Pengarap serta Meriawak ngagai komuniti arimayu macam Jalai Pengarap hidup gulai ngau dalam pemain ngau pengelantang. Yang mansut kejakunya rambau pengerami nyuak kage belanjanya di miring. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawak raban pengarang berita ndak patut seminak natai ke penerang tau ke perkara ti nyadi ajak tang pengawak tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega ndak patut takut mantai ke tanya ti mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak, labat mayu macam penemu ngau pengawak meresah kritikal nyadi sebagi hari pengawak nyadi pengarang berita. Ya madah jaku tegur ti belalau ke penerang patut nyadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebagi lebuh berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy mansut ke jaku tu bab pengarami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita hari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawanya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kena menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajap pihak yang Mega nemu aku nak baru tajap pihak yang Mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalan alun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Polis Benung Mansia kes sikut lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari lima tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah sidan terima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mai pengguna mansa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusaha tu nyadi di pelabak ke Bepun hari penanggul ruang bilik. Mansa diriput ke bisi bakal bak sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai di bisi kawal ngau kes tu. Kes tu dipansi nitia ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu untuk batang berita baru. 355 program Lumang Ngemain Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong Rupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti itu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Mike Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 IT AED ditegap ke? Kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Nyanakan berita kita ke pagi turunnya, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Medani.

0: sejalai. Selekat jakut sarito ianya jeda. J-E-D-A jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang ti udah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tu dan peting diau di rumah laban niang bininya seriam tibalah tamat jeda pengudah ti nadai apin lama tu tadi. Reti jeda kedua ianya teguran puang baka induk darah ti saruk kerejat mayau ti disangka ia munyi kaki ambaya bisik datang ngayap ngundang ia. Contoh ayat, buntau amai gamac megi laban ti jeda tedani belama ninga rejat kaki mayau di kumbai ambai ngundang datang ngayap ia. Nyak naka seleka jakuk sarito ianya jeda.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Sekali itu, YFM mai kita rawen ngelawa Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalai dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari semangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebaka peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai diempak. Nyak kebuah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekak, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan, bisik 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%. Melayu 0.5%. Ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, Arin Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Cekak ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. SDSJ ke

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngah tua
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Maya hari ke balak angat ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup balan biak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register biak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
7: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihat dadanya berdarat, kurang kau.
2: Sekian mana tuan jadi tu nyumbayu macam gelar ya ne kira ke kena merangsang kita ya mati sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita ikan urun ne tuan
7: lepas bunyi ke canggih modern lagi nyak ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu nak ibris walk ke kebun
2: utai yang sama ke nyana tuan
7: ya sama punya darat ke kebun
4: nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.